0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber

Pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, ya, saat ini untuk ibadah Minggu pagi yang sebelumnya direncanakan dari berlangsung di gereja Katolik, ini tidak dapat kami laksanakan berhubung

selalu hadir tanpa syarat dan tanpa batas. Melalui lagu yang kita dengarkan, mari renungkan betapa besarnya cinta Tuhan yang selalu menyertai hidup kita.

Umat yang dikasihi Tuhan, sukacita sejati tentu tidak bergantung pada keadaan, melainkan lahir dari hati yang dekat dengan Tuhan. Karena itu mari kita nikmati lagu rohani berikut dengan penuh semangat dan sukacita.

Pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, bersyukur bukan hanya pada saat Anda merasakan bahagia, tetapi juga saat menghadapi tantangan. Dan tentu lagu berikut mengajak kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan.

Pendengar, terkadang kita tidak memahami mengapa sesuatu terjadi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah pada waktunya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kehilangan iman dan pengharapan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada kekuatan untuk melangkah ke depan. Karena itu, mari terus dengarkan lagu-lagu rohani yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang penuh inspirasi dan juga penguatan iman.

Pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menginspirasi Anda untuk menebarkan kasih dan kebaikan.

Dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih atas kebersamaan Anda, namun Anda jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan saya yang nantinya akan menemani Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, dan akhirnya saya Andi Nur Salam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
5: Kok terikutan ejek dia, Kak?
6: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
7: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
8: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
9: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menyapa Anda untuk siang hari ini dalam rangkaian acara Tulu-Tulu siang ini. Dan saya akan hadir temani Anda melalui musik dan informasi di ruang dengar Anda, pendengar. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu musik berikut ini, membuka jumpa Sally bersama Anda di Pro 1 RRI Tulu-Tulu.

0: Không tao biết được tụi sắp tụi đi tụi tụi
1: Ôi ôi ôi ôi tao
0: ôi ôi ôi
1: Gì
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado

atau di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda, pendengar. Ini dia, ada Kementerian Haji yang mengklaim ada lebih dari 73.000 jemaah sudah dipulangkan. Nah, pendengar, pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan secara bertahap. Sebanyak 187 kelompok terbang telah diberangkatkan kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Iksan Marsya menyampaikan data tersebut dan jumlah tersebut terdiri atas jemaah haji reguler dan juga petugas kloter. Dari total tersebut, sebanyak 176 kelompok terbang sudah mendarat di Indonesia dan kedatangan jemaah di berbagai debarkasi kini mencapai 69.388 orang. Pergerakan jemaah gelombang kedua menuju Madinah juga terus dilakukan. Sebanyak 88 kelompok terbang telah bergeser dari Mekah ke Madinah. Total jemaah yang dipindah ke Madinah mencapai 34.172 orang, sementara itu pemulangan jemaah haji khusus juga mencatat kemajuan. Sebanyak 15.802 jemaah haji khusus telah tiba di tanah air, dan Iksan juga mengingatkan jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Jemaah di Arab Saudi juga diminta menjaga kesehatan karena cuaca panas, dihimbau saling membantu jemaah lain yang membutuhkan pertolongan. Baik pendengar, itu dia satu informasi yang saya hadirkan di musik dan informasi pagi hari ini. Maksud kami siang hari ini menemani Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Saya perasa kehamilan kayak
1: itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Dengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana ada Wamen PPPA dorong pemanfaatan potensi budaya dan juga pangan lokal NTT. Pendengar, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur atau NTT menyimpan potensi besar pada berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kekayaan budaya pangan lokal serta sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan masyarakat. Menurutnya, masyarakat NTT memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata. Beberapa daerah masih mempertahankan jagung bose dan sorghum sebagai makanan pokok yang bernilai gizi tinggi. Ia pun menilai rempah-rempah dan bahan pangan lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan masa depan. Selain mendukung ketahanan pangan, komoditas tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di daerah. Selain sektor pangan, ia menyoroti pemanfaatan bambu yang dikelola kelompok perempuan sebagai produk bernilai tambah berkelanjutan. Bambu dinilai memiliki manfaat lingkungan karena mampu menyerap air dan dimanfaatkan hampir tanpa menghasilkan limbah. Nah, menurutnya seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bahan bangunan hingga produk ramah lingkungan. Daun bambu bahkan dapat diolah menjadi biosar yang memiliki manfaat bagi pengelolaan lingkungan dan pertanian. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RR Itoli-Itoli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 14.30 menit dengan kebersamaan Sally di Itoli-Itoli siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan di ruang dengar Anda Cek Fakta berikut ini bersama penyiar Anda Sally yang bertugas menemani Anda untuk siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar Cek Fakta siang ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan kabar hoax Sandiaga Uno yang membagikan paket umroh dan modal usaha. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli dalam unggahan merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube bisnis.com pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umroh dan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 98,4%. Kita ke Cek Fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta selanjutnya pendengar terkait dengan kabar hoax Ridwan Kamil yang menyatakan siap maju Pilgub Jabar 2029 lawan Deddy Mulyadi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2029 meskipun harus berhadapan dengan Deddy Mulyadi. Faktanya, klaim yang menyebutkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029 melawan Deddy Mulyadi merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Foto Ridwan Kamil dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi lama yang dimuat oleh Jawa Post saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan memberikan keterangan kepada awak media. Nah, hingga saat ini belum ada tahapan resmi maupun pengumuman pencalonan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 dari partai politik maupun Komisi Pemilihan Umum KPU. Demikian Cek Fakta yang saya hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama Idola Anak dari SDN 2 Toli Toli. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga para pendengar Pro 1 RRI Toli Toli Buol dan juga Parigi Mautong, dan tentunya seluruh teman-teman penonton YouTube RRI Toli Toli. Kita hadir kembali dalam acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Tentunya di minggu hari ini kita sudah kedatangan teman-teman atau adik-adik dari Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli. Saya sapa dulu ini buat adik-adik. Halo adik-adik.
2: Halo.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Oke, tepuk tangan dulu dong buat Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli. Tentunya teman-teman dan juga para pendengar, saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada salah satu guru atau ibu guru dari Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli. Kita sapa dulu nih. Halo ibu guru.
3: Halo juga.
1: Suaranya kalem-kalem ya. Oleh ibu guru, boleh dong perkenalkan diri, namanya ibu guru siapa gitu.
3: Nama saya Meilani Anggrini, sarjana pendidikan.
1: Ibu Meilani, dipanggilnya ibu?
3: Mei.
1: Ibu Mei, ibu Mei. Tentunya hari ini SDN 2 Toli Toli udah siap nih dengan beberapa penampilan ibu guru.
3: Ya tentunya siap dong.
1: Siap dong. Jadi teman-teman penasaran dong yang mau lihat bagaimana sih bakat daripada adik-adik atau teman-teman dari Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli. Tapi sebelum kita melihat penampilan adik-adik tersebut, kita akan mendengarkan salam pembuka atau sosialisasi tentang biografi Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli. Tentunya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Sumiati, SPD.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pemirsa RRI Toli Toli yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sumiati, SPD SD, Kepala SDN 2 Toli Toli. Alamat sekolah Jalan DI Panjaitan nomor 31A, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Bolan, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan kurunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul yang diselenggarakan oleh RRI Kabupaten Toli Toli. Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli berdiri pada tahun 1956 dengan jumlah personil sekarang sebanyak 24 orang yang terdiri dari PNS 18 orang dan honorer sebanyak 6 orang serta jumlah siswa-siswinya 283 orang yang terdiri dari laki-laki 138 orang dan perempuan 145 orang. Adapun prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswi SDN 2 Toli Toli, diantaranya juara 1 lomba atletik tahun 2023, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang biasa kita dengar O2SN tingkat kabupaten. Kemudian juara 1 putra lomba senam lantai tahun 2023, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat kabupaten dan lanjut ke tingkat provinsi. Juara 2 putra lomba gerak jalan HUT hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang keempat, juara 1 putri lomba bercerita. Juara 1 putri lomba bercerita pada kegiatan kemah besar pramuka tahun 2023 tingkat sekolah dasar. Kemudian juara 1 lomba dokter kecil tahun 2023 tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sekecamatan Bolan. dan juara satu putri lomba pionerin pada Kemah Besar Pramuka tahun 2023 tingkat sekolah dasar. Juara satu lomba PBB atau peraturan baris berbaris bertongkat penggalan Kemah Besar Pramuka tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Polres Toli-Toli. Juara satu putri lomba pionerin Badan Foil Day, yaitu hari ulang tahun Badan Foil Day yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Juara satu putri lomba senam lantai tahun 2024 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat kabupaten lanjut ke tingkat provinsi mewakili kabupaten. Juara tiga lomba pentas PAI tingkat kecamatan. Kemudian yang terakhir, juara dua putra lomba tarik tambang dalam rangka memperingati hari ulang tahun daerah Kabupaten Toli-Toli yang ke-64 tahun 2024 tingkat sekolah dasar. Demikian beberapa prestasi yang telah diraih dan sebagai kepala sekolah saya sangat bangga karena dengan adanya acara idola sekolah kita dapat mengembangkan bakat dan kreativitas siswa-siswi di SDN 2 Toli-Toli. Itulah tadi para pemirsa RRI Kabupaten Toli-Toli yang telah memberikan kesempatan kepada kami di tempat ini. Mudah-mudahan acara pentas seni dan dapat terselenggara berkesinambungan karena pentas idola sekolah merupakan wujud dari kerja keras dan dedikasi para siswa dan guru. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Bol dan juga Pari Gemotong dan juga teman-teman YouTube RRI Toli-Toli. Tadi kamu sudah dengarkan dan lihat paparan tentang Sekolah Dasar Negeri 2 Toli-Toli bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sumiati, SPD. Nah, Ibu Guru Mei, saya mau kepo dong, apa sih semua penampilan yang akan ditampilkan oleh adik-adik SDN 2 Toli-Toli nih?
3: Kalau hari ini para siswa akan menampilkan yang pertama tarian pelajar Pancasila, kemudian kedua ada juga line dance dan ada solo juga dari pria dan wanita, lagu anak untuk wanitanya, kemudian solo lagu daerah.
1: Wah, teman-teman idola anak, tentunya ada beberapa penampilan nanti yang kita akan lihat dan juga dengarkan bersama adik-adik SDN 2 Toli-Toli. Nah, Ibu Guru, apa sih penampilan pertama yang akan kita lihat nih di hari ini?
3: Yang pertama adalah line dance.
1: Line dance, wah. Kalau saya Ibu Guru bisa ikut enggak? Nanti ikut line dance.
3: Boleh dong.
1: Cuman kayaknya saya terlalu oversize. Oke deh, buat teman-teman idola anak dimanapun kalian berada, kita langsung aja menyaksikan dan mendengarkan penampilan line dance dari adik-adik SDN 2 Toli-Toli.

0: Oke, teman-teman dan juga para pendengar Pro 1 RRI Toli Toli, Bol dan juga Pargi Motong. Itulah dia penampilan tarian Line Dance dari adik-adik SDN 2 Toli Toli. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman tadi. Wow. Sangat luar biasa. Tentunya kalau Kakak Febri ingat-ingat SD lalu, kalau Kakak Febri ikut tarian, kayaknya tarian-tarian tradisional saja dulu ya. Tapi sekarang kan memang teman-teman para pendengar, kita harus menyesuaikan dengan zaman. Banyak tarian-tarian modern juga yang adik-adik bisa kembangkan bakatnya. Saya mau tanya dulu sama Ibu Guru Mei ini. Ibu Guru, boleh tahu dong berapa lama sih adik-adik tadi tarian Line Dance?
1: Kalau latihannya sih dari bulan Desember, Kak Febri.
0: Bulan Desember, wis. Itu siapa yang latih, Bu Guru?
1: Ya, pembina tari kesenian di sekolah yang sudah memang ditugaskan.
0: Oke, pembina tari kesenian ya, yang ada di sekolah. Boleh tahu tadi adik-adik kelas berapa semua nih yang tampil ini, Bu Guru?
1: Ya, kalau tadi itu kelas 6.
0: Kelas 6?
1: Ya, khusus kelas 6 yang Line Dance tadi.
0: Oh, Line Dance ada anak-anak kelas 6. Udah mau masuk masa SMP ini ya. Jadi teman-teman para pendengar, untuk kamu yang lagi dengerin, jadi kalau misalnya ada adik kamu atau saudara kamu atau anak kamu ya, buat mom dan juga dad, jadi kembangkan bakat dari adik-adik kita. Tentunya perkembangan zaman ini semakin canggih, tentunya banyak teknologi ke depan, apalagi dalam tarian-tarian. Tentunya tidak luput juga untuk tarian tradisional harus kita kembangkan. Nah, Ibu Guru Mei, selanjutnya ada penampilan apa lagi ini?
1: Ya, dari pelajar Pancasila, Kak Febri.
0: Oh, tarian?
1: Pelajar Pancasila.
0: Pelajar Pancasila. Wah, penasaran nih teman-teman idola anak, bagaimana sih penampilan tarian pelajar Pancasila. Baik, untuk itu para pendengar dan juga penonton YouTube RRI Toli Toli, kita langsung saja menyaksikan dan juga mendengarkan tarian pelajar Pancasila.

0: Baik, para pendengar Pro1 RRI Toli Toli, Bol dan juga Pargi Motong dan penonton YouTube RRI Toli Toli. Luar biasa, itulah dia penampilan tarian pelajar Pancasila yang ditampilkan oleh adik-adik SDN 2 Toli Toli. Tepuk tangan lagi dong. Tentunya tadi ya Bu Guru Mei, kita bisa melihat tadi penampilan pertama ada tarian line dance yang lebih modern, dan tentunya yang kedua ini tarian pelajar Pancasila.
1: Ya betul, betul sekali Kak Febri.
0: Jadi Ibu Guru Mei, boleh dong dijelasin ini tarian pelajar Pancasila itu kayak gimana sih?
1: Sebenarnya tari pelajar Pancasila ini tidak membahas tentang sejarah dan budaya dari tari itu sendiri, tetapi bagaimana kita membahas bagaimana siswa itu bisa memahami nilai-nilai Pancasila yang terbentuk dari karakter siswa itu sendiri, Kak Febri.
0: Wih, mantap. Nilai budaya, tentunya kan teman-teman idola anak, kalau kita bisa melihat Indonesia ini penuh dengan kebudayaan. Iya, apalagi termasuk di daerah Toli Toli. Jadi buat para pendengar dan juga para penonton YouTube RRI Toli Toli, tentunya selagi anak muda itu kita harus kembangkan bakat mereka, karena mereka akan meneruskan apalagi nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Baik, Ibu Guru Mei, ini berapa lama sih latihannya tarian pelajar Pancasila?
1: Kalau latihannya sih bersamaan dengan latihannya di bulan Desember itu.
0: Bulan Desember kemarin ya?
1: Ya, bulan Desember kemarin.
0: Oke, okay. Yang latih ini siapa ini, Bu Guru?
1: Ya, tentunya pembina kesenian dong, Kak Febri.
0: Oke, pembina kesenian. Ya, boleh tahu Ibu Guru di SDN 2 Toli Toli sebagai pembina kesenian juga atau sebagai guru apa ini?
1: Ya, rangkap sih juga guru kelas juga dengan pembina kesenian juga dan teman-teman.
0: Berarti Ibu Guru Mei dong yang latih ya adik-adik yang sangat luar biasa ini. Boleh tahu tadi adik-adik kelas berapa semua yang ikut tarian pelajar Pancasila?
1: Iya, itu gabungan ada kelas 5, kelas 3, kemudian kelas 3 dan kelas iya, kelas 3 dan kelas 5 saja.
0: Jadi memang butuh apa ya fokus dalam menari, apalagi kan adik-adik yang sekarang ini masih mulai untuk bisa kembangkan bakat mereka. Kebeda ya kalau misalnya kalau anak-anak SMA kan latihan mereka sudah bisa menyelesaikan dengan cepat. Kalau adik-adik apalagi kayak di taman kanak-kanak atau adik-adik sekolah dasar itu masih menyelesaikan ya Bu Guru ya.
1: Iya.
0: Betul. Kesulitan dalam melatih adik-adik ini?
1: Kalau masalah kesulitan sih Kak Berbi tidak ada, cuman kan memang kadang-kadang faktor cuaca, kita kan mengambil eskulnya di sore hari.
0: Sore hari.
1: Ya, biasanya mempengaruhi cuaca saja yang menghambat.
0: Betul ya teman-teman, ini kayaknya akhir-akhir ini udah musim hujan. Terkadang sore hari itu sudah mulai hujan, jadi terkendala. Apalagi buat adik-adik yang mau ikut ekstrakurikuler atau latihan itu biasa terkendala, apalagi jarak rumahnya itu jauh ya Ibu Guru ya. Betul, tapi harus tetap semangat. Masih semangat adik-adik SDN 2 Toli Toli?
2: Masih.
0: Masih dong, tepuk tangan lagi. Oke, Ibu Guru Mei, setelah ini penampilan apa lagi nih yang kita akan saksikan?
1: Ya, penampilan berikut adalah solo dari pria dan wanita, lagu anak dan lagu daerah.
0: Lagu anak dan daerah, jadi ada penyanyi perempuan dan juga laki-laki. Ya, tentunya lagu anak dulu yang kita akan dengarkan ya.
1: Ya, lagu anak dulu.
0: Baik, teman-teman pasti penasaran nih. Tadi kan ada tarian-tarian, sekarang kita akan dengarkan nyanyian solo dari adik-adik SDN 2 Toli Toli.

0: Wah, luar biasa para teman-teman dan juga penonton YouTube RRI Toli Toli. Tentunya kita masih dalam acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Tadi kamu sudah dengerin ya beberapa penampilan, tentunya yang pertama tadi ada tarian line dance, kemudian ada tarian pelajar Pancasila, dan tentunya tadi yang baru-baru kita saksikan atau dengarkan adalah nyanyian solo, lagu anak dan juga lagu daerah. Nah, tentunya teman-teman penasaran dong, siapa sih mereka tadi? Kita lebih aja dekat bersama mereka. Nah, boleh dong adik-adik perkenalkan diri kalian masing-masing. Dari yang paling cantik dulu nih, siapa namanya?
1: Halo, nama saya Puan Zulfidia, saya kelas 5A.
0: Puan, kelas 5. Oke, kalau yang paling ganteng ini siapa namanya?
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faruk Siraj, saya kelas 6A.
0: Kelas 6A, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat penampilan tadi adik-adik yang menyanyi lagu solo, lagu anak dan juga lagu daerah. Untuk yang paling cantik dulu nih, yang paling kecil, adik Puan ya. Betul, adik Puan sejak kapan sih suka menyanyi? Apakah dari TK atau dari rumah dilatih ayah, ibu, atau semenjak di sekolah?
1: Suka sendiri.
0: Suka sendiri. Oke, berarti sering-sering nonton YouTube juga ini, menyanyi lagu-lagu. Oke, selain lagu anak tadi, lagu-lagu apa yang disuka oleh Puan? Selain lagu tadi, tiba-tiba ada lagu lain gak yang disuka? Banyak ya tentunya ya, saking banyaknya Puan pusing nih mikirin lagu apa lagi yang mau dinyanyikan. Tapi kalau siapa? Siraj ya? Betul, Siraj sendiri sejak kapan suka menyanyi?
2: Sudah lama.
0: Siapa yang latih nih kalau Siraj? Yang latih menyanyi Siraj?
2: Biasa, tante.
0: Tante, oke. Itu latihannya di rumah juga? Di rumah. Kalau di sekolah bagaimana? Sering menyanyi enggak di sekolah? Itu biasa kalau lagi jam istirahat itu, kalau kakak Fibri dulu SD ya, menyanyi itu sambil bateriak-bateriak gitu. Tapi tentunya ya para pendengar dan juga penonton YouTube RRI Toli Toli, ini sangat luar biasa adik Puan dan juga adik Siraj dalam latihan vokal atau nyanyi solo. Tentunya nanti kalau ada event ke depan atau lomba, mau ikut enggak Puan dengan Siraj? Mau?
2: Mau.
0: Tentunya harus banyak berlatih dulu ya. Tentunya pasti guru-guru pembina atau guru-guru di sekolah SDN 2 tertulis harus lebih banyak mengembangkan bakat untuk pada mereka. Baik, terima kasih Puan dan juga Sira. Tetap semangat ya, semangat. Semangat, cheers dulu dong, cheers. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, teman-teman, itulah tadi kamu sudah menyaksikan beberapa penampilan dalam acara Idola Anak dari Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli. Tentunya ada tarian, kemudian ada juga nyanyi solo, dan tadi juga ditemanin sama Ibu Guru Mei. Sangat luar biasa. Jadi para pendengar dan juga penonton YouTube RRI Toli Toli, itu kita bisa bernostalgia ya, kembali ke masa sekolah kita, sekolah dasar. Jadi kakak Febri juga mengingat masa-masa yang kemarin dulu ya. Tentunya kita harus kembangkan bakat anak-anak kita, apalagi tangan Indonesia ada di tangan anak-anak muda. Dari kecil mereka harus dikembangkan bakat mereka. Setelah ini kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan berbincang-bincang bersama kepala sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli. Wah, teman-teman dan juga para pendengar Pro 1 RRI Toli Toli, Buol dan juga Parigi Maltong, tentunya tadi kamu sudah dengerin ya dan juga menyaksikan penampilan adik-adik yang sangat luar biasa dari Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli. Sekarang kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Kepala Sekolah dari SDN 2 Toli Toli. Halo, Assalamualaikum Ibu Guru.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Ibu Guru Sumiati, SPD.
3: Betul.
0: Masya Allah, tadi tuh Bu Guru sangat luar biasa ya penampilan dari adik-adik Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli, penampilan bakat mereka dari tarian bahkan vokal. Nah, Ibu Guru, saya mau tanya dulu nih, di Sekolah Dasar Negeri 2 Toli Toli apa semua sih ekstrakurikuler yang dikembangkan atau yang diikuti oleh adik-adik dari SDN 2 Toli Toli secara umumnya ini, Bu Guru?
3: Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang RRI yang terhormat, secara umum, secara gamblang, kegiatan ekstrakurikuler yang sekolah laksanakan mulai sejak adanya pengembangan bakat itu sudah dimulai, yaitu mulai dari ekstrakurikuler pramuka, ada olahraga dan kesenian. Oleh karena itu tidak heran kalau setiap ada ajang atau kegiatan-kegiatan kita bisa mendapatkan suatu, walaupun prestasinya tingkat kabupaten, tapi alhamdulillah kita bisa mewakili Kabupaten Toli-Toli untuk lanjut ke tingkat provinsi, begitu.
0: Masya Allah, tentunya demi anak didik ya Ibu Guru ya, untuk bisa dikembangkan
3: bakat
0: lagi
3: dan minatnya.
0: Bakat dan minat mereka ya. Cuman kendalanya tadi seperti Ibu Guru yang bilang, kalau di sore hari itu kendala sudah mulai hujan ya, tapi tidak menutup semangat untuk para guru-guru SDN 2 Toli-Toli.
3: Iya, begitu kira-kira.
0: Harus tetap iya. Semangat. Jadi ini Bu Guru, saya kayak mau nostalgia kembali ke masa-masa itu. Tapi waktu tidak bisa diulang kembali.
3: Terima kasih.
0: Baik. Baik Ibu Guru, bagaimana sih dari guru-guru SDN 2 Toli-Toli dalam metode pembelajaran yang diberikan kepada adik-adik, terutama nilai akademik? Bagaimana sih yang dilakukan dari SDN 2 Toli-Toli untuk anak didik pelajar di SDN 2?
3: Terima kasih kepada rekan-rekan pendidik yang ada di SDN 2. Seperti biasanya, pertama menyiapkan dirinya sendiri dulu, kemudian menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran sehingga apa yang kita harapkan, apa tujuan mereka itu bisa tercapai dengan baik dengan berbagai metode dan strategi pembelajaran, sehingga anak-anak kita mudah dan dapat dia pahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk mendapatkan nilai-nilai yang memang yang di luar kegiatan pembelajaran, kita juga melaksanakan ada pembelajaran tambahan untuk mata pelajaran. Ya, jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Okay. Jadi kita prioritaskan supaya anak-anak kita ini tidak ada istilah ketinggalan. Pelajaran. Iya, karena disitulah waktunya kita mengejar atau mengisi ketertinggalan itu dengan tambahan belajar. Jadi mudah-mudahan kedepannya SDN 2 tidak ada lagi lulusannya atau alumninya yang agak mengecewakan di masyarakat, gitu kira-kira.
0: Oke, baik. Tentunya para pendengar dan juga penonton YouTube RRI Toli-Toli, Bol dan juga Parigi Motong, tentunya kita masih dalam acara Idola Anak dan kita berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga ditemanin sama Ibu Guru Mei untuk memandu acara hari ini. Tentunya guru-guru dari SDN 2 selalu tetap optimis dalam mengajar peserta didik ya, untuk adik-adik SDN 2 Toli-Toli. Nah, Ibu Guru Kepala Sekolah, sebagai penutup, mungkin ada harapan ke depan buat SDN 2 Toli-Toli, terutama buat adik-adik pelajar.
3: Ya, terima kasih. Harapan barangkali, apalagi saya sebagai pimpinan di SDN 2 Toli-Toli yang baru seumur jagung, kira-kira begitu. Harapan saya dan harapan teman-teman, harapan lembaga, harapan pemerintah dan secara umum, yaitu menciptakan atau mendapatkan generasi-generasi yang lebih tangguh, amin, lebih unggul dalam segala bidang, dan bisa mandiri. Amin. Ya, itu barangkali.
0: Baik, jadi teman-teman yang mungkin ini sudah mau penerimaan juga siswa baru ya. Jadi mungkin yang mau masuk sekolah dasar segera juga ke SDN 2.
3: SDN 2 Toli-Toli dibuka pendaftaran dengan sekolah gratis. Wah. Itu program pemerintah.
0: Tepuk tangan dulu hari-hari. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Tentunya kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Guru Kepala Sekolah. Tentu sangat luar biasa. Guru adalah pahlawan tanpa jasa, tapi tanpa Ibu Guru kita tidak bisa jadi apa-apa. Masya Allah. Tentunya teman-teman dan juga para pendengar penonton YouTube RRI Toli Toli Bol dan Pargi Motong. Kita masih dalam acara Idola Anak. Terima kasih Ibu Guru ya.
3: Terima kasih Kak Febri.
0: Nanti setelah ini kita akan tutup dan tentunya sangat luar biasa kamu telah menyaksikan penampilan bakat dan minat dari adik-adik SDN 2 Toli Toli. Baik, para pendengar, penonton YouTube RRI Toli Toli, Bol, dan juga Pargi Motong, tentunya kita sudah di ujung acara nih. Sebelum saya tutup bersama Ibu Mei, ya. Ini sudah ada beberapa Ibu Guru yang ada di depan kita ini. Jadi, Ibu Guru Mei, boleh dong perkenalkan Ibu Guru-guru yang ada di SDN 2 Toli Toli ini.
4: Ya, tentu. Nanti saya perkenalkan. Ada Ibu Rini. Ibu Rini, ya. Kemudian yang baju merah Ibu Mita.
0: Mita.
4: Ya. Ibu Sia. Ya. Ada Ibu Devia.
0: Ibu Devia.
4: Ibu Kia. Kemudian Ibu Saripa.
0: Wah, ini adalah para guru yang ada di SDN 2 Toli Toli ini sangat luar biasa dalam membantu mengembangkan bakat dari adik-adik SDN 2 Toli Toli. Tentunya kita sudah di ujung acara bersama saya Febri Ponceng dan
4: Milani Anggreni.
0: Ibu Guru Mei, terima kasih kamu telah menyaksikan Idola Anak Indonesia Layak Anak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sampai jumpa dalam acara Idola Anak selanjutnya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
4: Di posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya.
5: George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
6: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencoploskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

IBL. Ibana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu, 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama di Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Persaingan grup E semakin memanas.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita. Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya temani Anda di Zona Musik Indonesia untuk siang hari ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Langsung saja saya terima untuk penelpon pertama kita, ada siapa yang ingin bergabung di 0853-438-31230. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, ada Seli.
2: Waalaikumsalam, Bunda Fatima ya.
3: Iya, dengan Fatima Diogomol ya, Deseli.
2: Oke deh, baik, langsung saja. Ini Bunda Fatima mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya Maulana Wijaya, Seharusnya Aku, ya, Deseli.
2: Seharusnya Aku, silakan dijumpa dulu ya. Untuk siapa?
3: Ada pendengar dari Parimo, Buol, ada Abdurrahim di Kutai Kertanegara,

0: semua-semua tanpa terkecuali Adik Seli, Adik Seli sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adik Seli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Kembali saya perguna untuk Anda. Halo.
2: Iya, halo, selamat siang Bunda Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haryanti.
2: Iya, benar, Mbak Feli.
1: Oke,
2: selamat berakhir pekan.
1: Selamat berakhir pekan juga. Langsung saja ini Haryanti mau dengar lagu yang mana, Haryanti?
2: 2001 kali,
1: Hama, 2000 itu.
2: Adrian Halid. Banyak banget itu ya.
1: Oke.
2: Ya, dari Adrian Halid. Ya, untuk semua ya, untuk semua yang udah gabung, yang lagi mendengarkan hari ini RR itu satu toli-toli dimanapun berada. Untuk teman-teman pekerja yang lagi liburan, selamat berhati libur. Untuk Mbak Feli, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga kita di rumah. Terima kasih. Senang Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teleponnya saya tahan lagi, kita dengarkan lagi langsung berikut ini musik yang sudah direkam.

0: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, tentunya yang mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230. Kembali saya perguna lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat musik Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Gaby.
0: Gaby di Lalo, silakan Mbak Gaby mau dengar lagu yang mana?
1: Aduh, panas lagi Mbak Selin.
0: Iya, mau dengar lagu yang mana ini Mbak Gaby?
1: Lagunya Andra,
0: judul Main Hati. Main Hati, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
1: Ada Fatima tadi, ada Rianti, ada Mas Syara, ada Bunda Ama. Semua-semua pendengar Pro 1, depannya Mas Siang. Buat adik Selin, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda Gaby ya di Lalos. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Halo juga, assalamualaikum dan selamat siang, Sel. Bagaimana, sudah sehat kah?
0: Alhamdulillah, sedikit membaik, Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Bunda Ama, silakan langsung saja mau dengar lagu yang mana, Bunda Ama?
2: Satu Perahu.
0: Satu Perahu. Silakan dijumpa kalau begitu.
2: Iya, jumpa buat ada Haryanti tadi, ada juga Jedi. Semoga semua tanpa terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat adik Sel, semoga cepat sembuh, cepat sehat. Dan salam buat anak-anak di rumah, semoga sehat selalu. Oke, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita dengarkan lagi dua lagu berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: Ada batasi rasa dari mahal ini. Ikut teman-teman Anda mendengar mengantarkan kita ke pukul 13. Maksud kami ke pukul 12 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Saya masih berguna untuk 0853-438-31230. Dua penelpon terakhir akan saya terima untuk di siang hari ini dalam program acara Zona Musik Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-438-31230. Sekali lagi 0853-438-31230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Marna.
0: Ibu Marna di Tambun.
1: Oke.
0: Baik, Ibu Marna di Tambun, langsung saja nih mau dengar lagu yang mana, Ibu Marna?
1: Lagunya Fanny Fadiola.
0: Judulnya apa?
1: Terserah aja, yang penting Fanny. Oh, Angin.
0: Angin.
1: Ini orang. Oh, oke.
0: Lagunya Angin dari Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola.
0: Oke, silakan dijumpa kalau begitu.
1: Dijumpa sama fans-fans RRI Jor tanpa terkecuali. Di mana saja berada, dan salam kenal untuk Mbak penyiar.
0: Salam kenal juga dengan untuk Mbak Manda, dengan Sally di sini.
1: Oke. Itu saja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Marna di Tambun ya, sudah ikut bergabung juga bersama kami di di Zona Musik Indonesia maksudnya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya terima satu telepon terakhir 0853-438-31230. Sekali lagi 0853-438-31230. Saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia Pro 1 RRI Toli-Toli. 54 menit lampau dari pukul 12 siang, dan saya masih menantikan satu atensi lagi nih yang ingin bergabung bersama kami di 0853-438-31230. Sekali lagi 0853-438-31230. Selamat siang untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Semoga di siang hari ini saya jumpai semuanya sehat, dan paling terpenting lagi selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga aktivitas-aktivitas yang selanjutnya bisa dilaksanakan dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa dengan rasa tanggung jawab. Baik pendengar, saya terima untuk penelpon terakhir kita di siang hari ini di Zona Musik Indonesia. Halo Zona Musik Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Bunda Gita di
0: Ginunggung. Bunda Gita di Ginunggung.
2: Yeah.
0: Oke, langsung saja Bunda Gita mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya Tak Segampang Itu.
0: Tak Segampang Itu. Anggi Marito ya. Silakan dijumpa ya. Kalau begitu.
2: Bentar buat yang sudah pada gabung tadi. Selamat siang, semoga sehat selalu, dan buat Mbak Sally semoga sehat bersama keluarga. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Zona Musik Indonesia saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma.
2: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Saya hadirkan kali ini ada 7 upacara adat Bengkulu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli di 102 MHz.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tujuh upacara adat Bengkulu yang seratakan makna dan masih dijaga lintas generasi hingga dengan saat ini. Bengkulu ini adalah salah satu daerah yang masih kental dengan adat istiadat dan kearifan lokal. Upacara adat Bengkulu menjadi ciri khas daerah tersebut yang memiliki banyak kepercayaan dan juga makna, serta masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat sampai dengan saat ini. Upacara adat sendiri menjadi perwujudan atas suatu hal yang akan terjadi atau sudah terjadi sebagai persembahan kepada yang diyakini masyarakat daerah tersebut. Banyak upacara adat yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Bengkulu dalam menjalankan aktivitas, bahkan upacara-upacara tersebut ya selalu dinantikan oleh masyarakat di Bengkulu. Nah, ini ada beberapa upacara adat Bengkulu yang akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Namun kita dengarkan lagi musik berikut ini menemani Anda. Tetap stay bersama kami.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, upacara yang pertama itu ada upacara adat Bengkolo, yaitu Semgwapai. Semgwapai ini merupakan upacara yang sering dilakukan oleh masyarakat Rejang Kepahiang. Dikutip dari situs resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Indonesia, upacara ini bertujuan untuk menghormati tanaman padi yang menjadi makanan pokok masyarakat. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, dimulai dari menyiapkan sebuah talam dengan berbagai benda sajian seperti daun sirih segar, bubur jawet, batu besar datar, benang tiga warna yang disebut dengan benang tigo semeragi, serta air dalam ceker boloak, ya. Kemudian seseorang atau seorang perempuan tua dari keluarga pemilik ladang pagi-pagi telah tiba di tepi ladang dan siap melaksanakan upacara dalam prosesi yang diawali dengan pemilinan padi, ya. Kemudian padi disanggul dan diikat dengan menggunakan 3 benang, setelah itu digantung. Selanjutnya, pendengar, ada upacara sedekah rame. Ini upacara adat Bengkulu yang diadopsi dari daerah Kesultanan Palembang. Dilansir dari situs resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Indonesia, upacara ini dibawa ke Bengkulu oleh seseorang yang bernama Krie Mambul. Dia mempelajari upacara ini sebelum menyebarkannya ke Bengkulu. Sedekah rame sering dilakukan di daerah Batu Urip, Bengkulu, ya, Batu Urip Bengkulu, dan menjadi salah satu warisan budaya tak benda milik Indonesia. Upacara ini juga merupakan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan membuat kegiatan berupa memberikan rezeki bagi yang melaksanakan. Untuk melaksanakan sedekah rame, ini juga harus dipimpin langsung oleh garis keturunan yang tepat dan tidak sembarangan. Kemudian ada upacara Mufakat Rajo Penghulu. Mufakat Rajo Penghulu ini adalah suatu musyawarah yang dilakukan antara dua keluarga kerajaan untuk pelaksanaan pesta pernikahan. Dikutip dari situs resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Indonesia bahwa kegiatan musyawarah ini dilaksanakan untuk membuat suatu kebijakan atau bisa juga untuk perundingan panitia pesta pernikahan. Ciri khas dari kegiatan ini ada di hidangan yang disajikan ketika acara, di mana Mufakat Rajo Penghulu biasanya terdapat hidangan berupa lupis dan sebagian juga menggunakan nasi ketan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Baik, pendengar, selanjutnya ada upacara Kalea. Ini biasanya dilakukan untuk pengukuhan koordinator kepala suku yang ada di Bengkulu. Acara ini dihadiri oleh semua kepala suku dan kepala pintu adat serta warga adat yang terlibat. Upacara Kalea ini identik dengan pemasangan kalung yang dibuat khusus dari kerang dan dipasangkan juga mahkota yang dibuat dari pelepah nibung kepada pabuki yang baru. Tak hanya itu, pelepah tadi dihiasi dengan aneka ragam hiasan dari alam dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saat ini upacara Kalea masih sering dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai pelestarian kebudayaan di Bengkulu. Kemudian ada upacara Yaruda. Upacara ini adalah upacara adat masyarakat Enggano yang bertujuan memohon keselamatan bagi semua anak keturunan. Tradisi ini seringkali diadakan bersamaan dengan peristiwa seperti perkawinan, kematian keluarga, atau menyambut tamu kehormatan. Nah, salah satu hal unik dari Yaruda adalah kelengkapan persyaratan upacara seperti ikan disale, ubi tumbuk, ubi diasap, dan keladi rebus yang dianggap sebagai persembahan kepada roh leluhur. Kelengkapan ini pun harus tersedia karena dianggap sakral oleh masyarakat. Yaruda sendiri telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka, dan tradisi ini tidak hanya merupakan aspek budaya yang kuat, tetapi juga menjadi wujud penghormatan kepada leluhur serta alam semesta. Selanjutnya pendengar, ada Tempung Matei Bilei. Tempung Matei Bilei merupakan sanksi adat yang diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan asusila seperti zina yang merusak tatanan sosial dan norma dalam masyarakat. Pelaksanaan sanksi ini dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, prosesi Tempung Matei Bilei diawali dengan pembacaan doa dan pembakaran kemenyan, kemudian dilanjutkan dengan pemukulan kepada pelaku oleh tokoh adat, agama, dan pemerintah menggunakan 100 batang lidi sebagai simbol 100 kali cambukan dalam hukum Islam. Pemukulan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tindakan kekerasan, melainkan sebagai upaya untuk memohon ampunan dari Allah bagi pelaku dosa yang telah dilakukan. Nah, setelah pemukulan, pelaku meminta maaf kepada leluhur, bumi, dan langit sebagai bentuk permohonan pengampunan atas kesalahannya. Yang terakhir pendengar, ada upacara tabok atau tabuik. Nah, upacara ini berasal dari tradisi yang dibawa oleh kelompok Sipai dari Madras dan Bengkali ke Bengkulu. Dipimpin oleh Imam Senggolo atau Sheikh Burhanuddin, mereka mendirikan pemukiman baru yang dikenal sebagai Berkas, sekarang menjadi Kelurahan Tengah Padang. Awalnya pendengar, tabuk merupakan peringatan atas kematian Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi Muhammad, namun kemudian berkembang menjadi sebuah kewajiban keluarga dalam memenuhi wasiat leluhur. Nah, keunikan tabuik ini terletak pada asimilasi dan akulturasi budaya Bengkulu dengan tradisi berkabung yang dibawa dari negara asal kelompok Sipai. Tradisi tabuik sendiri di Bengkulu dapat, maksud kami tradisi tabuik di Bengkulu dan tabuik di Pariaman ini juga memperlihatkan evolusi fungsinya dari ritual keagamaan menjadi festival kebudayaan. Upacara adat di Provinsi Bengkulu mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, serta menjadi pelajaran budaya yang berharga sehingga semua generasi harus terus melestarikan dan mengenalkannya ke mancanegara. Itu dia 7 upacara adat Bengkulu lengkap dengan yang sudah saya jelaskan ya, sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar. Dan saat ini kita dengarkan lagi musik selanjutnya sebelum saya ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah sepekan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Tentunya masih dengan penyiaran spesial yang bertugas untuk di rangkaian acara Toli-Toli siang hari ini. Baik, pendengar, untuk kebersamaan selanjutnya kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah Sepekan bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Masih di 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolitoli, Buol, dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan. Suasana belajar mengajar di lingkungan madrasah di Kabupaten Buol mendadak mencekam dikarenakan dampak dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah sekitar pada Senin pagi. Ribuan siswa dari belasan kelas dilaporkan langsung berhamburan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka sebelum dipulangkan pihak madrasah. Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Buol, Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan tidak berselang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
1: Sekarang ini langsung tahambur anak-anak dikeluar, semua tetap pore. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah respon orang tua langsung kita kirim WA grup dan di Buol orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya kita aman. Dan semua anak-anak, orang tua jemput respon yang luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
0: Harga cabai rawit di Pasar Sumbulan Kabupaten Tolitoli mengalami penurunan pada Senin 8 Juni 2026 yang sebelumnya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Sumbulan, Sumarni, saat ditemui RRI mengatakan harga cabai rawit saat ini pada Senin 8 Juni 2026 berada di angka Rp90.000 per kilogram yang sebelumnya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Penurunan harga cabai rawit ini dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar dalam beberapa hari terakhir, melimpahnya stok dari para petani dan pemasok membuat harga jual di tingkat pedagang kembali berangsur normal. Meski demikian, sebagian besar masyarakat masih memilih membeli cabai dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan harian.
2: Harga cabai 1 kilo untuk sementara Rp90. Kemarin sempat naik Rp110. Sedikit sudah ada penurunan hari ini. Begini berarti banyak masuk toh. Ya sudah banyak masuk, jadi di situ sedikit sudah agak reda lah harga. Yang banyak kan hanya beli per liter.
0: Kasat Lantas Polres Tolitoli Ibtu Suparjan mengingatkan orang tua agar tidak memberikan atau mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan pengendara usia anak. Menurutnya, anak di bawah umur belum memiliki kematangan emosi dan kemampuan mengambil keputusan yang cukup saat berada di jalan raya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Ia menjelaskan keselamatan berkendara tidak hanya bergantung pada kemampuan mengoperasikan kendaraan, tetapi juga pada kesiapan mental, kedisiplinan.
3: Itu kenapa kita tidak berikan izin, karena mereka itu masih labil, belum bisa mengambil keputusan saat terjadi sesuatu yang urgensi. Itulah yang membuat banyak terjadi kecelakaan. Sesuai data bulan April, dari 101 angka kecelakaan di Sulawesi Tengah, dari anak-anak di bawah umur, pelajar, itu fatalitasnya. Dari 33 itu, 20 itu meninggal dunia.
0: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Tolitoli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Tolitoli di Desa Kapas, Kecamatan Dako, Pemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla RI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Tolitoli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla RI, Kolonel Bakamla Eko Agus mengatakan pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk membangun kerjasama yang lebih erat terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Salando nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
4: Kita terima kasih ke Pak Wakil Bupati dan pemerintah Tolitoli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
0: Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Khairuddin, melakukan kunjungan ke PT Meta Indah Persada, salah satu pangkalan gas yang beroperasi di wilayah tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Perdagangan untuk mengawasi dan memastikan kelancaran penyaluran gas kepada masyarakat. Khairuddin menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan terkait praktik di lapangan yang merugikan konsumen. Beberapa pangkalan diduga menjual gas 3 kg di atas harga eceran tertinggi head yang ditetapkan yakni Rp30.000 per tabung. Selain itu ditemukan indikasi kerjasama antara pengecer yang tidak sesuai aturan.
5: Menyampaikan beberapa hal-hal kejadian-kejadian yang ada di pangkalan se-Kabupaten Toli-Toli. Kami perlu sampaikan kepada Pak Ibu sebagai manajer PT Meta Indah Persada Tolis bahwa beberapa kejadian-kejadian yang ada di pangkalan. Pertama, adanya pangkalan yang kemudian menjual di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp30.000. Kemudian ada juga sebagian pangkalan bekerjasama dengan pengecer dan berbagai hal-hal yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu kami hadir di tempat ini untuk membangun komitmen bersama dengan PT Indah Persada apabila mendapatkan kejadian-kejadian seperti ini, tentu kami minta komitmen bersama tindak lanjut selanjutnya.
0: Pemerintah Kabupaten Buol secara resmi menerima kedatangan 109 mahasiswa peserta praktik lapangan dari program studi ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Universitas Tadulako. Ratusan mahasiswa ini disebar di sejumlah wilayah untuk melaksanakan program akademik yang berfokus pada penelitian kesejarahan. Lokus kegiatan praktik lapangan kali ini ditempatkan di Kecamatan Biau yang mencakup 7 kelurahan. Selama berada di lapangan, para mahasiswa akan berfokus pada 3 poin utama, yaitu menggali potensi sejarah, menerapkan metodologi sejarah, serta menyusun historiografi dari sejarah lokal setempat. Wahyu Setiabudi, Asisten Bupati Buol bagian administrasi umum, menjelaskan kegiatan praktek lapangan ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari. Rombongan mahasiswa telah memulai kegiatannya sejak beberapa hari lalu dan direncanakan akan meninggalkan Kabupaten Buol pada tanggal 11 mendatang.
6: Kami dari pemerintah Kabupaten Buol menerima mahasiswa praktek lapangan program studi ilmu sejarah Fakultas IKIP Universitas Tadulako. Sejumlah 109 mahasiswa yang posisi lokusnya ada di Kecamatan Biau di 7 kelurahan yang akan menggali potensi sejarah, metodologi sejarah dan historiografi dari sejarah itu sendiri.
0: Kembangkan minat dan bakat peserta didik baik dalam bidang seni maupun olahraga SDN 10 Toli-Toli. Gelar Pekan Olahraga dan Seni Porsenian diikuti peserta siswa-siswi mulai kelas 1 hingga kelas 5. Kepala Sekolah SDN 10, Elistiana SPD, menyebut porsenian yang digelar usai siswa-siswi melaksanakan ujian semester 2. Selain kembangkan minat bakat juga untuk menjalin silaturahmi, keberanian tampil di muka umum, kekompakan dan kerjasama, membangun semangat sportivitas dan kreativitas. Selain melihat pemetakan kemampuan setiap anak sehingga jika ada permintaan atau perlombaan seni dan olahraga, pihak sekolah telah tahu siswa siapa yang akan diutus.
7: Kami lakukan itu, Pak. Ya, di samping itu alasannya, disinilah wadah anak-anak menampilkan bakat mereka. Jadi pihak sekolah nanti akan membuat daftar, misalnya di kelas 1A misalnya, di si anak ini misalnya Rina. Berarti dalam bidang seni misalnya nyanyi solo, dia bisa dari sekian banyak murid kelas 1, 1A, 1B, 1C. Di sana nanti akan ketika ada lomba di luar sekolah, maka anak tersebut yang akan mewakili sekolah. Seperti itu juga di bidang-bidang yang lain, di bidang olahraga dan agama.
0: Ketua Koperasi Merah Putih Desa Tadayun, Hari Mentemas, mengungkapkan bahwa koperasi yang mulai dibentuk sejak akhir Juni 2005 lalu ini telah berhasil menjaring sebanyak 121 anggota dari masyarakat setempat. Meskipun proses perekrutan sempat ditahan sementara karena adanya kendala dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT dan penyesuaian regulasi, berkas calon anggota baru terus dikumpulkan. Selain gerai, keberadaan gudang koperasi disiapkan secara khusus untuk menampung potensi pertanian desa, salah satunya adalah komoditas jagung. Melalui sistem kemitraan kemitraan, masyarakat dapat menjual hasil panen mereka langsung ke koperasi. Terkait dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, Harun mengaku pihak pengurus merasa lebih lega pasca dicabutnya peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 49. Berdasarkan regulasi terbaru, beban biaya pembangunan tidak lagi dibebankan pada koperasi melainkan menggunakan dana desa yang disetor ke Bank Himbara setiap tahunnya selama jangka waktu 6 tahun.
8: Di situ ada beberapa bentuk usaha ya, ada klinik, kemudian ada apotik, ada waserda, warung serba ada simpan pinjam, kemudian ada gudang. Jadi gudang itu untuk dipersiapkan potensi-potensi desa yang ada itu akan nanti dimitrakan dengan koperasi. Misalnya ada anggota, potensinya itu misalnya dari hasil pertanian, misalnya jagung, kita bisa dari koperasi juga bermitra dengan anggota, nanti jualnya ke koperasi.
0: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tontoyon, Kelurahan Leuk 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Kegiatan penanaman benih kedelai dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Buol Toli-Toli Letkol Laut Abdul Rahman Ghazali, didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8, Gabungan Jala Senastri Kuarmada RI Nyonya Mega Ghazali. Dan Lanal menyebut penanaman benih kedelai ini merupakan wujud sinergi Angkatan TNI Angkatan Laut, Pemerintah Kabupaten Buol dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Komandan Lanal Buol Toli-Toli menyampaikan bahwa keterlibatan TNI AL dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
9: Terkhusus kepada para petani yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Semoga benih kedelai yang kita tanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kerja keras, dan menjaga sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Menjelang hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun, jajaran kepolisian tentunya melakukan sejumlah kegiatan yang menyasar masyarakat, tidak terkecuali jajaran Polres Parigi Mutong. Hal itu diungkapkan oleh Humas Polres Parigi Mutong, Aibtu Darmawan, yang mengatakan bahwa secara perdana seluruh personel Polres Parimo dan Polsek Jajaran bersama masyarakat melakukan kegiatan bakti religi dengan melakukan aksi kerja bakti atau membersihkan sejumlah tempat ibadah. Bahkan pihaknya menargetkan kegiatan tersebut dapat menyasar semua rumah ibadah di Kabupaten Parigi Mutong. Selain itu, melalui kegiatan bakti religi yang menggandeng masyarakat kiranya dapat menumbuhkan sinergi dan kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap pihak kepolisian setempat.
10: Di saat ini, Polres Parigi Mutong dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 2026, kami Polres Parigi Mutong melaksanakan kegiatan seperti saat ini sedang dilakukan, yaitu bakti religi yang hari ini sementara berlangsung, di mana personil Polres Parigi Mutong bersama Polsek Jajaran melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan di tempat ibadah, antara lain di masjid, di gereja, dan di pura yang tersebar di seluruh Kabupaten Parigi Mutong.
0: Pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran melalui realisasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi hingga ke daerah. Kasubag Program Keuangan Aset Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Zeni Kristianti mengatakan kegiatan yang ditujukan bagi masyarakat usia produktif yakni dari usia 19 sampai dengan 35 tahun dengan tujuan membekali peserta melalui peningkatan keterampilan praktis, penguatan jiwa kewirausahaan, serta pembentukan mental mandiri agar mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja secara mandiri.
11: Tujuan kegiatan ini yaitu penumbuhan wirausaha baru ini mendukung program Berani Harmoni yang merupakan program prioritas pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu penumbuhan wirausaha baru dengan memberikan pemahaman, edukasi serta informasi terhadap peserta pelatihan penumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Toli-Toli.
0: Menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 yang diperingati tanggal 1 Juli 2006 mendatang, Polres Toli-Toli menggelar kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di berbagai tempat ibadah, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran bakti sosial adalah Pura Agung Jagatnata Windu Segara, Kawinuang, Puncak, yang dikerjakan oleh personil Satuan Samapta Polres Toli-Toli. Kasat Samapta Polres Toli-Toli, Ibtu Sutiman, mengatakan kegiatan bersih-bersih ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya umat beragama. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan semangat toleransi antara umat beragama yang terus dijaga oleh Polri bersama masyarakat. Melalui aksi sosial ini diharapkan sinergitas antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Toli-Toli. Kegiatan bersih-bersih di Pura Agung Jagatnata Windu Segara juga bertepatan dengan persiapan pengurus pura yang akan melaksanakan peresmian salah satu sarana ibadah dengan lingkungan yang bersih dan nyaman. Diharapkan umat Hindu dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk.
12: Bagi fungsi sabara, kita untuk mempererat silaturahmi juga dengan agama yang, apalagi yang untuk khususnya untuk sekarang untuk di pura ini, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kebersihan ini, lingkungan jadi sehat, hubungan komunikasi juga dengan lintas agama juga semakin akrab, dan sabara untuk bisa dibantu segala informasi yang bisa masuk sama kami.
0: Salam olahraga. Sebanyak 4 tim voli putri dan 4 tim voli putra turut berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dalam babak semifinal kejuaraan bola voli Lalos Cup 4 yang bergulir di lapangan bola voli Desa Lalos. Kepala Desa Lalos Sujono Gedarus mengatakan 4 tim voli putri tersebut masing-masing Rainbow A, Velocity, Salumpaga, dan Sparko. Sementara untuk putra masing-masing TR Visitompotika, FR Blessing, Metropolis, dan Starbolt. Menurutnya, animo masyarakat untuk menyaksikan laga pertandingan cukup tinggi sehingga panitia terus memberikan yang terbaik utamanya pada partai puncak yang akan digelar pada Sabtu 13 Juni 2026.
13: Semifinal ini sudah kita memakai sistem 3 set kemenangan ya. Kalau kemarin di babak penyisian 1 maupun kedua itu kita masih memakai 2 set kemenangan.
14: Ya.
13: Sampai 5 set ya. Kalau terjadi rubber set apa. Jadi sampai 5 set. Jadi 3 set kemenangan, siapa yang mendapatkan set ketiga tentunya dialah yang bisa melaju ke babak final nanti.
0: Sebanyak 99 atlet pelajar jenjang SD, SMP dari 10 kecamatan di Toli-Toli berlaga pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ODSN tingkat Kabupaten Toli-Toli yang digelar 9 hingga 13 Juni 2026. Subkoordinator Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toli-Toli Irwan, selaku ketua panitia usai pembukaan di halaman kantor Distikbud, mengatakan atlet pelajar yang berlaga di tingkat kabupaten sebelumnya telah mengikuti seleksi tingkat kecamatan untuk jenjang SD, MI, 5 cabang lomba yang dipertandingkan yakni atletik, renang, bulu tangkis, senam

0: panjat tebing. Dari panjat tebing ini Pak ada di SMP, di SD tidak ada. Kemudian di kemudian cabang senam ada di SD, di SMP tidak.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baku dapat lagi mendengar bersama saya penyiar Anda Jasmine ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Toli-Toli sore hari ini Minggu 14 Juni 2026. Apa kabar untuk Anda yang lagi entah buat-buat apa ya jelang sore seperti ini? Saya yakin pastinya Anda tinggal menghabiskan waktu liburan ya. Baik yang di rumah, di luar rumah, termasuk juga yang tengah beraktivitas di kebun cengkeh ya. Selamat beraktivitas. Walaupun kondisi cuaca akhir-akhir ini untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya agak sedikit kurang mendukung ya cuacanya. Ini pertanda kita harus dituntut untuk selalu memperhatikan kesehatan ya. Jaga-jaga kesehatan begitu. Nah, untuk awal kebersamaan kita di Toli-Toli sore hari ini, biasanya kita hadir lewat acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita mulai saja ya. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Bung Yasmin, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Gitu dong Bu Nur ya, bisa masuk lebih awal-awal ya. Kemarin kemana ya Bu Nur? Saya tidak dengar.
1: Tidak didengar Bung Yasmin, masuk tidak didengar, hujan sekali.
0: Oh ini. Begitu. Saya pikir
1: iya,
0: ada.
1: Tidak didengar radio.
0: Saya pikir ada pergi pesta kawin kah? Karena ini kan musim kawin orang bilang.
1: Iya betul-betul musim kawin Bu.
0: Sesuai dengan cuacanya begitu ya. Aduh, musim hujan, musim kawin ya.
1: Musim kawin.
0: Baik, sehat ini Bu Nur ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Bagaimana bosku di belakang ini?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Dia ada tidur, Bu.
0: Aduh, jangan dikasih bangun ya. Baik, Bu Nur, mau dengerin siapa nih Bu Nur?
1: Kalau masih ada waktunya.
0: Pasti, awal-awal begitu.
1: Aku, Evita malah.
0: Evita malam, oke. Jadi mungkin ada yang ingin disalami sore ini Bu Nur.
1: Ya, salam untuk semua-semuanya saja Bung Jasmin. Yang lagi mendengarkan radio sekarang, semoga terhibur. Kalau hujan, dinikmati saja hujannya. Syukurin saja. Semoga hujan berkah.
0: Iya. Itu saja Bu Nur. Oke, baik. Kayaknya keburu putus ini Bu Nur. Mungkin ada penting atau jaringan ini Bu Nur. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang, jelang sore. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang kemarin ya.
2: Hari Anti.
0: Oke. Jadi ini kan ceritanya hari libur ya. Selain musim kawin,
2: benar,
0: musim,
2: di rumah saja.
0: Selain musim kawin, hujan-hujan seperti ini musim apa lagi nih hari?
2: Saya mau pengen hujan duit hari ini.
0: Oh, ya.
2: Dari Trio Macan.
0: Hujan duit ya, wah, keren ya. Lagunya. Ya, jadi kemana saja? Jadi ceritanya hari libur nih di rumah saja ya?
2: Di rumah saja.
0: Ya, kemana-mana?
2: Kalau prediksi cuacanya lagi, nggak bisa diprediksi sih sebenarnya.
0: Betul.
2: Jadi ya mau istirahat di rumah saja. Lagian subuh juga udah bangun nonton itu ya.
0: Sempat nonton bola juga ya.
2: Ini Piala Dunia.
0: Nah, ya, kalau Piala Dunia tahun 2026 ini siapa kira-kira yang dijagokan ini?
2: Maksudnya yang dijagokan?
0: Iya.
2: Sebenarnya yang dijagokan tuh berharap Indonesia. Indonesia masuk insya Allah 4 tahun yang akan datang ya.
0: Amin. Terus yang sekarang bergulir ini siapa kira-kira?
2: Tetaplah favorit banyak sih sebenarnya. Cuman
0: Apa julukan negaranya ini?
2: Brasil sama Argentina.
0: Oh, Brasil Argentina. Waduh, jauh berbeda
2: nah,
0: dengan.
2: Nah, favorit juga besok akan main ini Belanda.
0: Oh, kok banyak sekali favoritnya ya? Satu saja begitu.
2: Banyak.
0: Oke.
2: Kalau Indonesia masuk, satu aja favoritnya, pastinya Indonesia.
0: Oh, iya. Oke, ada yang ingin disalami? Siapa?
2: Oke, itu aja sih. Untuk semua ya, untuk semua pendengar RRI Pro 1, Pro Dangdut. dimanapun berada, yang sudah gabung juga tadi di Nur Aini, sehat selalu bersama keluarga di besar semua warga Pulau Kabetan ya.
0: Iya, siapa tahu kesasar ke Pulau Kabetan ya bisa ketemu sama Bu Nur Aini begitu.
2: Terus untuk siapa tuh Pak Pasha, Mbak Jedi, untuk siapa Ibu Sherly, Bung Dolpi, Angki J, terus untuk Bung Roy, sama P2HK, untuk PT Mas Tiara, untuk Bung Lois 3S,
0: okay.
2: Untuk Ahmad Gunawan, untuk Bung Winarto juga, untuk yang diabalin juga itu Parasit ya.
0: Parasit, Parasit lagi kenceng-kenceng semua, Parasit ya. Nih, soalnya lagi panen cengkeh begitu.
2: Ya, nggak ngajak ya Pak Rasid.
0: Tunggu tape-nya Pak Rasid.
2: Mau belajar itu gimana caranya memetik cengkeh ya?
0: Belajar sama Pak Rasid. Oke, itu saja.
2: Apa caranya memetik itu seperti orang metik teh begitu ya?
0: Yang jelas tidak kayak ambil metik
2: dari
0: duit begitu.
2: Mungkin seperti itu ya. Ntarlah nanti ada konfirmasi dari siapa tuh Pak Rasid. Oke, untuk semua ya, untuk semua pendengar RRI, lagunya itu tadi ya, Hujan Duit.
0: Hujan Duit.
2: Dari Trio Macan.
0: Oke.
2: Untuk Bung Yasmin, selamat melanjutkan tugas, semangat, dan selamat berakhir pekan juga untuk seluruh pendengar RRI 1 dimanapun berada. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut nih, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bung Yasmin.
0: Dangdutlah kita, Fatima di Ogomoli.
3: Iya, Bung Yasmin.
0: Fatima sempat dengar-dengar juga ya, pertandingan Piala Dunia nih, bola-bola gitu. Atau enggak hobi?
3: Oh, hobi Bung Yasmin, mendengar-dengar.
0: Iya. Walaupun hanya sekedar dengar, pasti juga punya tim andalan ini ya, Fatima. Kira-kira siapa kira-kira yang dijagokan ini?
3: Betul Bung Jasmi, andalan semua kalau bagi saya, siapa yang cuma nanya
0: semua itu. Banyak kalau andalan semua itu, aduh. Harus pilih satu begitu ya.
3: Kalau yang terpilih Indonesia Bung.
0: Kok pada Indonesia semua, aduh. Kita kan bicara Piala Dunia ini, ah.
3: Oh, Piala Dunia. Ada juga Bung Jasmi, lagu dimarin aturan di belakang terlalu lama sih punyaan ini. Apa? Lagunya Kejam Elvi Sukesi Bung Yasmin.
0: Oke lah kalau begitu. Kejam Elvi Sukesi.
3: Iya. Ada pendengar dari Parimo, Buol, Adin, ada Haja Eli, aku juga di Kepeserta Negara, ada Pak Hamid, Tiasil, ada Hamkadam Ruslin, Sumanti, ada Sawal Ruslin, dan Munafri, dan semua-semua tanpa terkecuali. Ya, sejak bersama keluarga, terima kasih.
0: Yup, waalaikumsalam warahmatullah. Kita lanjut ya, halo Pro Dangdut. Wah, sayang terputus ini. Anda bisa coba lagi, silakan.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pastinya dengan Indo Gebi di Lalos.
0: Betul sekali.
1: Iya betul, toh sudah ditahu mi suaranya. Gimana kabar ini Ibu, Pak Ibu Gebi, Indo Gebi?
0: Ya.
1: Apa di kabar hari ini?
0: Alhamdulillah baik-baik.
1: Ada acara kah hari ini?
0: Tidak ada. Mau hujan lagi.
1: Bikin acara kalau tidak ada Bu Gebi.
0: Habis sembuh sih jadi.
1: Iya. Baik Bu Gebi, mau diputarkan lagunya siapa nih Bu Gebi?
0: Lagunya Iris Susan, Hujan.
1: Oke. Silakan Ibu Gebi.
0: Ada Rianti, ada Fatima, ada Bunda Nureni, ada Bunda Ama, ada Lois, ada Winarto, ada Mas Tiara. Semua pendengar Prodando di mana saja berada. Ucapannya masih menjelang sore. Buat Bun Jasmi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih Jasmine, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Gebi di Lalos. Pandang kernip bintang nun jauh di sana. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bun Jas.
1: Waalaikumsalam. Kenapa ini lagi kurang semangat kayaknya Bu Ama?
2: Sudah ini yang dibilang tersangka.
1: Oh begitu.
2: Makan bubur hujan-hujan.
1: Loyo-loyo begini, saya pikir ini kebanyakan makan buroncong ini.
2: Kebanyakan makan daging apa di Lembang ini, kiri kanan pesta.
1: Aduh, itu kejar rating apa musim kawin begitu.
2: Musim kawin dengan musim hujan.
1: Memang itu beriringan itu Ibu Ama ya.
2: Beriringan betul itu satu pasang.
1: Aduh, sempat fokus di Pildun juga ya, Piala Dunia juga ya Ibu Ama.
2: Kenapa Bundas?
1: Suka nonton Piala Dunia juga ya? Atau gimana?
2: Film apa?
1: Nonton Piala Dunia begitu, sepak bola nonton juga ya?
2: Ada pernah, paling cuma berapa menit saja Bundas ini.
1: Berarti bukan pencinta bola ini ya?
2: Cuma tadi itu, cuma ada dengar-dengar di radio tadi pagi itu Bundas.
1: Oh iya.
2: Daripada dilihat lebih didengar, karena itu mata itu tidak terlalu fokus. Kan misalnya kan biar kesana kemari itu kan didengar.
1: Ini orang banyak usaha begitu, memang benar. Harus begitu ya. Bu Ama, lagunya lagu apaan ini?
2: Muara Kasih Bunda, Iris Susan.
1: Yup.
2: Muara Kasih Bunda.
1: Lagunya untuk siapa
2: dikirim
1: ini?
2: Dikirim buat ada Jeji tadi, ada Papa Si, ada Mas Yara, ada Seruli, ada Mas Mi juga, ada Maya di Gorontalo, ada Haryanti tadi. Pokoknya semua tanpa terkecuali Bung Jas, semua pendengar dangdut sore hari ini. Dan buat Bung Jas, selamat bertugas, bahagia selalu, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Oke, dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bung Jas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ama di Lemba tadi. Halo Pro Dangdut. Wah, putus ya. Kita simak saja satu lagu dari Evita Mala, permintaan dari Ibu Nur Aini yang ada di Pulau Kabetan.

0: Baik, sedikit ada miss begitu ya Haryanti. Kayaknya trio macarnya belum bisa manggung ini kayaknya. Lagi kehujanan begitu ya. Jadi ceritanya hujan duit. Ya, baik kita lanjut lagi ya. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Jasmine. Dangdut adalah kita.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumanti di Malangga ya. Ya, gimana kabar Sumanti?
1: Alhamdulillah kabar baik, lagi hujan Bung Jas.
0: Oh, lagi hujan. Iya. Nah, kalau di wilayah Malangga ada tidak nonton bareng begitu ya? Piala Dunia. Biasanya kan ada pasang layar tancap begitu ya.
1: Tidak ada Bung Jas.
0: Oh, tidak ada. Oh, berarti cuma nonton bareng begitu ya.
1: Cuma di rumah masing-masing Bung Jas.
0: Di rumah saja ya. Oke. Baik, kalau Sumanti suka nonton bola apa? Suka dengar bola juga atau gimana?
1: Iya, suka juga Bung Jas.
0: Ini kan ceritanya lagi apa ya, euforia, lagi semarak-semaraknya bicara bola ini ya. Apakah juga gaungnya sampai di wilayahnya Sumanti begitu?
1: Iya, sampai juga di Malangnya Bung Jas, orang semuanya cerita bola Bung Jas.
0: Nah, kalau Sumanti gimana? Siapa yang dijagokan ini?
1: Kalau saya sih Bung Jas, semuanya.
0: Semuanya?
1: Saya tidak tahu pilih.
0: Oh, harus, pilih, harus ada pilihan begitu ya. Tapi oke lah.
1: Semuanya bagus, Jasmine.
0: Semuanya bagus. Baik Sumanti, mau diputar kerennya siapa Sumanti?
1: Lagunya Evita Mala, Di Bawah Sinar Bulan.
0: Di Bawah Sinar Bulan. Malam pi bagus didengerin lagunya Sumanti. Oke, Di Bawah Sinar Bulan. Salam jauh untuk siapa?
1: Kirim buat yang udah masuk tadi dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali, cepat selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat yang sudah menyapa Kakak Fatima bersama yayangnya, semoga akur selalu. Dan spesial lagu ini buat Kakak Fatima bersama yayangnya. Dan buat Bung Jasmine selalu bertugas bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Makasih, Waalaikumsalam. Kita lanjut, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dialeknya ini pasti Bunda Gita ini ya di Ginonggong. Ah, gimana kabar Bunda Gita?
2: Lagi hujan.
0: Lagi hujan. Ginonggong ada apa, rame pesta kawin juga ya, musim kawin juga ya?
2: Ya rame lah.
0: Oh rame. Ya, selain musim hujan, Ginonggong lagi musim kawin juga. Iya.
2: Ya, ayam itu anu Brazil.
0: Kenapa kenapa?
2: Saya punya ayam jago itu Brazil.
0: Oh begitu. Brazil berarti Perancis ya. Perancis ya.
2: Brazil.
0: Brazil kok Brazil? Aduh. Itu jenis beras itu ya. Kok Brazil? Brazil tim sambal.
2: Brazil.
0: Aduh. Kok Brazil? Kok Brazil? Makanya saya heran ini. Aduh. Kalau ayam jago ini Perancis. Kalau dijagokan Brazil. Nah gitu. Ah, Bunda Gita, Bunda Gita. Ya, Bunda Gita mau diputar kenangnya siapa, Bunda Gita?
2: Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu. Cici.
2: Dari Paramaida.
0: Ya. Cici Paramaida ya. Merusakin namanya orang saja ya, kado Bunda Gita, Bunda. Nanti Cici Paramaida marah begitu. Ya, salamnya untuk siapa? Cici Paramaida, Cici ya, Paramaida, Bunda Gita.
2: Semua-semuanya dari A sampai Z. Baik yang sudah gabung dan belum. Ucapannya selamat siang menjelang sore dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Untuk Bung Jasmine semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Tima bersama Ibu Gebi ya, yang sudah diputarkan lagunya di sore hari ini. Pelan-pelan saja kita sudah memasuki suasana sore ya, walaupun kondisi cuaca di luar agak kurang mendukung, hujan begitu ya. Tetap berhati-hati manakala Anda tinggal beraktivitas ya di kebun saat kondisi cuaca seperti ini. Sisa waktu yang masih cukup panjang ini silakan kita buka lagi di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Apa kabar Pak Hamid? Tak lupa juga untuk Pak Yasil ya, kedua-duanya nih di Lampasio. Yang di Parigi Mautong, apa kabar ini untuk Bunda Nia yang sudah lama tidak ada kabar ini. Yang ada di Ampi Babo, terus juga yang ada di Ambesia, Tomini. Dan yang sempat dengarkan siaran kami ya di Rodandut, semoga terhibur. Tak lupa juga untuk yang ada di Kota Berkah Buol. Gimana kabar semuanya ya? Pak Pasya, Pak Asrul di Kodolagon, Pak Ilham, Bunda Nila ya bersama Pak Sadan. Tak lupa juga untuk Mbak Eva di Labuton, Ibu Furkon ya, Om John bersama Bu Titin ya. Semua-semua yang kebetulan sempat mendengarkan siaran kami di Buol ya. Salam sehat semuanya. Ya, pendengar, akhir-akhir ini memang semarak atau euforia sepak bola Piala Dunia yang tengah bergulir saat ini tentu saja berdampak terhadap aktivitas yang mungkin Anda kerjakan akhir-akhir ini ya. Yang semula cepat tidur akhirnya dituntut untuk banyak begadang ya. Menyaksikan keseruan pertandingan jagoan Anda ya.

Selamat sore untuk Ibu Intan di Lemodongko. Apa kabar nih Bu Intan bersama Pak Yaniko? Lalu Pak juga untuk Ibu Eli, ada Ahmad Gunawan yang ada di Desa Pangkung, Kecamatan Dondo. Kita lanjut ya untuk menghadirkan persembahan berikutnya yang sudah dipinta tadi oleh Ibu Ama di Lembang.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini kita masih terus gelar ya acara Pro Dangdut, menemani Anda yang tengah menikmati sekaligus menghabiskan waktu liburan ya, dengan segenap aktivitas yang Anda kerjakan sejak pagi hingga sore nanti. Walaupun kondisi cuaca di wilayah Toli-Toli sore hari ini agak kurang mendukung begitu ya, hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk terus menikmati suasana liburan bersama keluarga. Menyikapi kondisi cuaca yang akhir-akhir ini lebih banyak hujannya ya, tentu kita dituntut agar tetap jaga kesehatan ya, biar tidak tepar, biar tidak jatuh sakit. Dolphy, gimana kabar ini Dolphy di Bombolayan? Ada Bunda Clara di Tuilei. Tak lupa juga untuk Oma Petrus yang ada di Pulau Tenggelanga. Selamat sore juga, saya ingin jumpa nih untuk Bunda Jenny yang ada di Lantapan. Gimana kabar nih Bunda? Sehat ya bersama keluarga? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsah di Tadulako.
1: Iya.
0: Oke, selamat bergabung lagi nih Pak Hamsah.
1: Insya Allah.
0: Jangan-jangan baru bangun ini Pak Hamsah ini.
1: Nggak, ada Moses untuk masjid lagi.
0: Oh iya, persiapan ke masjid lagi.
1: Iya.
0: Oke, Pak Hamsah, kalau Pak Hamsah pasti juga suka dengar-dengar apa bola itu ya, apalagi Piala Dunia begitu.
1: Iya, tadi malam kesempatan lambat bangun dari malam.
0: Aduh.
1: Jam 4 baru bangun.
0: Iya, kalau Pak Hamsah sendiri pilihannya, jagoannya yang mana ini ya?
1: Banyak yang sama-sama kuat ini.
0: Iya, jadi prediksinya iya. Kira-kira setidaknya kan ada andalan ini, ada jagoan.
1: Dari Brasil. Dari Brasil gimana?
0: Brasil, kok tanya sama saya ya? Soalnya berbanding terbalik dengan saya, kita ini Der Panser begitu ya, bukan Brasil, bukan tim samba begitu.
1: Iya.
0: Jadi berhasil di andalannya ini Pak Hamsah ya. Iya. Baik, Hamsah mau diputarkan lagunya siapa nih Hamsah?
1: Lagunya. Imam S. Arifin.
0: Yang mana Imam S. Arifin ini?
1: Ya Hitam Manis lah.
0: Hitam Manis.
1: Iya.
0: Oke. Baik, salam untuk siapa ini Hitam Manisnya?
1: Hitam Manisnya ada Pak Arifin, ada Sumanti, ada Rahma, ada Bunda Gebi, ada Helianti, ada Dian. Spesial khusus.
0: Si Hitam Manis.
1: Jogomoli.
0: Oh, saya kira si Hitam Manis.
1: Iya. Fatima Jogomoli. Terlalu.
0: Baik.
1: Insyaallah semua jumpa semua sehat selalu. Buat Jasmine, semoga sehat selalu semua.
0: Sama-sama Pak Hamsah.
1: Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak Hamsah di Tadulako. Kita lanjut ya, halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya saya mimpi di sore hari saya ini. Aduh. Nasrun. Di Parimo, Mainili baru muncul ini. Aduh. Dari Batanam di mana ini Bang Nasrun?
2: Bukan jaringan Bang, jaringan bermasalah di sini.
0: Saya kira
2: error-errornya di jaringan ini.
0: Saya kira ada Batanam di manakah baru muncul ini. Aduh. Iya. Jadi masih tetap single ini ya, pemain tunggal.
2: Ya tetaplah.
0: Waduh, angka 1 tadi. Saya kira sudah jadi angka 2 ini ya. Oke, yang penting tetap sehat ini Bang Nasrun ya.
2: Ya, alhamdulillah sama-sama.
0: Iya.
2: Lalu
0: Bang Nasrun mau dengar lagunya siapa nih Bang Nasrun?
2: Lagunya saja Bulan Merindu, Cici Pramida.
0: Cici Pramida. Oke. Okay.
2: Iya. Ya pertama-tama Bang Nasrun sama tugas selalu semua keluarga rumah, semua kurunnya Erik. Selamat menjalankan tugasnya. Ya selamat pasang kompak semuanya lah, selamat berkecuali ya di Buol, Toli-Toli. Oh semuanya selamat sore kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lama baru muncul lagi nih Bang Nasrun yang ada di Mainili, Parigi Mautong. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kayaknya Parigi Mautong juga kayaknya nih.
3: Dari Gorontalo
0: Mbak Maya. Aduh, saya kira dari Parigi Mautong ini ya.
3: Gak ya. Apa-apa.
0: Baru dengar juga ini Mbak Maya.
3: Iya, baru ini lagi gabung.

0: Mahal juga. Ini pasokan dari Gorontalo kan kebanyakan begitu. Jadi pada mahal ini. Atau gimana?
1: Iya, mahal sekali, Rica. Kalau tomat, barito, semuanya mahal.
0: Barito, semuanya
1: udah ratusan
0: mahal.
1: Aduh, harganya.
0: Betul-betul.
1: Kilo.
0: Jadi sekarang ibu-ibu ya kalau Allah mau pergi di pasar, 100 ribu itu tidak cukup ya?
1: Iya, tidak cukup.
0: Jadi kalau mau dikasih cukup, beli bumbu-bumbunya saja ya?
1: Iya, ikannya nggak ada. Yang sabar-sabar aja lah.
0: Ya, itu dia. Mama ya.
1: Alhamdulillah ada stoknya.
0: Mm-mm. Mau diputarkan lagunya?
1: Oh iya.
0: Siapa ini?
1: Lagunya Rita Sugiarto, Zainal.
0: Zainal, oh boleh. Nasrun juga boleh ya. Iya. Salam untuk siapa ya, Mbak Maya?
1: Menyapa pertama dulu buat Bang siapa dulu ini? Udah lupa
0: sorry. Aduh, Bang Jasmine ini Mbak Maya.
1: Oh iya, Bang Jasmine, sahabat kota tercinta, menyapa alamin, sukses selalu juga dengan segala aktivitasnya, amin. Terus buat Bunda Alma, ada Ibu Fatimah, Mbak Semakin, Bunda Clara, Mbak Gaby, Pak Samsul, ada Pak Nasun juga, Kak Rusdin, ada Mbak Purnama Serbung, ada Mbak Sulia, Pak Rasid, Ibu Nia, Ibu Dinda Nugra, ada Pak Pasa, Pak Roy, Ibu Nurmin, ada Pak Hamca juga, dan seluruh fans RRI Pro 1 tulis-tulis santun sore aja semuanya. Insya Allah kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam dongan Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Amin, ya, amin. Alamin.
1: Sorry banget, Maya nggak bisa sebut satu per satu semuanya. Pokoknya salam kompak selalu di udara. Oke, makasih. Yuh. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Gorontalo. Ya baik pendengar, setelah kumandang asan kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita nantinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat azhar. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih untuk Pak Hamsah bersama dengan Bunda Gita yang ada di Ginunggung. Iya, tampaknya cuaca di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya hujannya sudah mulai reda ya. Untuk Anda yang masih berada di rumah, masih malas keluar rumah karena kondisi cuaca ya, mungkin bisa segera siap-siap untuk melanjutkan lagi ya aktivitas dan perjalanan Anda. Sementara yang masih berada di tempat wisata, karena memang liburan tidak lengkap rasanya juga sebagian orang untuk berkunjung ke tempat wisata yang menghabiskan waktu liburan. Semoga liburan Anda hari ini ya bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin bersama keluarga. Tak lupa saya ingin jumpa nih untuk Pak Penyuluh kita yang ada di Desa Kabetan. Apa kabar untuk Pak Sudirman ya bersama warga yang ada di Desa Kabetan. Salam sehat, sukses ya dengan kegiatannya. Ditunggu informasinya Pak Sudirman. Halo Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Morepa om.
0: Aduh, kenapa lagi nih morepa? Aduh. Padahal bagus cuacanya. Kenapa lagi nih morepa? Pak Hamid. Padahal bagus sekali nih. Hujan-hujan begini ada kerja di kebun begitu. Iya, baik Pak Hamid ini. Pak Hamid mau dengar lagunya siapa Pak Hamid? Sambil
1: lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, yang mana Roma?
1: Kegagalan Cinta.
0: Eih, mantap. Masih ingat yang dulu?
1: Jangan kalau sudah tua, jangan tua sekali Pak.
0: Maksudnya jangan sudah tua dilupa semua apa-apa. Mungkin iya. Seperti itu ya. Oke, yang penting tidak gagal berkebun.
1: Lanjut dulu sama Bunda Fatimah. Ada tadi ada Ramla, ada Ibu Ama, ada Pak Yasir di Lampasio. Semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Tidak apa-apa gagal bercinta. Yang penting jangan gagal berkebun.
1: Tidak mau.
0: Oke, makasih Pak Hamid yang ada di Lampasio. Waduh, sudah lupa lagi nih alamannya Pak Hamid ini. Hitam biar putih, melangkah berhati-hati, asal jangan nyebur ke kali. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut adalah kita.
0: Pastinya, waalaikumsalam. Waduh, berat suara ini kayaknya. Pengaruh begadang semalam ini barangkali Lois. Aduh.
2: Baru pulang dari rumahnya Arianti.
0: Oh, serius ini?
2: Ya, pinjam uangnya 100.
0: Oh, begitu. Apa? Kebetulan kan.
2: Pinjam juga.
0: Kebetulan kan dia lagi hujan duit ya. Oke.
2: Okay. Masa judul lagu pinjam di uangmu 100.
0: Oh, pinjam di 100 ya.
2: Iyalah.
0: Oke. Jadi gimana Luis? Mau diputarkan lagunya siapa Luis?
2: Itu pinjam dulu 100.
0: Oh, pinjam dulu 100. Oke. Yup, salamnya untuk siapa?
2: Rianti, Pak Cendi. Siapa tuh di Toboloid? Pak Hamid.
0: Di Toboloid. Mau pio-pio, pio-pio ini Pak Hamid.
2: Rentalo, Dama, dan semua-semuanya aja. Bung Jasmine.
0: Oke.
2: Kerjanya buat Bung Jasmine sehat-sehat selalu Bi. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya malosong ya Bang Lois tadi. Pak Kendi, apa dikabar ini Pak Kendi? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bung Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan baru pada bangun semua ini ya.
3: Pak Rahim di Kepikar Tenagara, Kalimantan Timur.
0: Percaya, ya percaya. Pak Rahim, gimana kabar? Agak kareba ini Pak Rahim.
3: Oh, kareba medeceng. Aha. Anu kumanya, dan tentu cuacana, Bung Jasmine. Sama kadang-kadang busi, kadang-kadang mapelah.
0: Ya, kurang lebih.
3: Kadang-kadang ngeru, langsung mendungnya, merlungnya.
0: Yang penting
3: jadi kesana di tentu.
0: Oh, yang penting isi dompet tidak basah begitu.
3: Oh iya, kalau isi dompet itu memang kalau saya itu takut kena penyakit kanker.
0: Aduh. Kering. Oke. Baik, Pak Rahim. Mau dengar dengan siapa nih Pak Rahim?
3: Cinta online. Hmm? Cinta online.
0: Oh, cinta online. Wah.
3: Cinta penyanyinya.
0: Mm-hmm. Ya, ya. Mudah-mudahan ini saya bisa putar. Salam untuk siapa Pak Rahim?
3: Iya, salam kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli di Puncak Kebinuang, Kota Cengkeh. Mm-hmm. Iya, antara lain ya. Ada Pak Rasi di Abalin, Pak Yasil di Lampasio, kemudian ada Pak Masyara di Tende, ada Pak Roy di Tanigi, Mbak Masni di Tanigi, Mbak Fatima di Ogomoli, kemudian sering gabung juga Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
0: Iya, iya.
3: Mm-hmm. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli di Puncak Kebinuang, Kota Cengkeh.
0: Mm-hmm.
3: Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bun Jasmin.
0: Sama-sama Pak Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmin juga di Bagaimana apa kabar. Ada Adim di Ambesia. Saya ingin jumpa sama Pak Nasrun ya, bersama dengan Mbak Maya di Gorontalo.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Pro Dangdut ya sore ini. Sepertinya cuaca juga untuk wilayah Toli-Toli di wilayah kota saat ini sudah mulai kelihatan cerah ya. Mungkin bisa memberikan semangat Anda kembali setelah inak berada di rumah ya, tidak bisa kemana-mana karena hujan. Nah, dan juga pastinya saya ucapkan terima kasih untuk semua-semua yang sudah ikut meramaikan kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dan akhirnya saya persembahkan permintaan lagu-lagu sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Pendengar, masih bersama saya Jasmine, menemani suasana sore Anda. Kini coba kita update kembali informasi-informasi yang terjadi di wilayah Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong. Sore hari ini kita coba hadirkan informasi Kapolres Toli-Toli mengingatkan warga agar dapat menjauhi judi online di saat bola Piala Dunia saat ini tengah bergulir. Selengkapnya perhelatan Piala Dunia FIFA 2006 yang mulai bergulir menjadi perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Nah, tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan ajang sepak bola terbesar tersebut diharapkan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti perjudian dan taruhan pertandingan sepak bola. Menyikapi hal itu, Wakapolres Toli-Toli Kompol Nana Taryana mengingatkan masyarakat agar tak terlibat dalam segala bentuk perjudian baik secara langsung maupun melalui platform online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026. Menurutnya perjudian merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Ia menambahkan masyarakat sebaiknya memanfaatkan momen Piala Dunia sebagai sarana hiburan yang positif dengan tetap menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi sportivitas. Polres Toli-Toli juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026. Dengan partisipasi aktif masyarakat, suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di Toli-Toli diharapkan dapat terus terjaga sehingga kemeriahan pesta sepak bola dunia dapat dinikmati dengan penuh kebersamaan. Sementara untuk informasi lainnya pendengar, di Sporapar Buol matangkan tryout atlet jelang Popda 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo Mener melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tryout atau uji tanding atlet pelajar yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026 ini. Kunjungan yang berlangsung sejak hari Kamis tersebut diterima langsung oleh Kepala Disparpora Kota Gorontalo bersama jajaran. Dalam pertemuan itu kedua instansi membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan tryout mulai dari kesiapan sarana pendukung hingga koordinasi dengan cabang olahraga yang akan menjadi lawan tanding atlet Kabupaten Buol. Kepala Disporapar Kabupaten Buol Purnama Mener mengatakan tryout ini menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet pelajar sebelum turun pada ajang Popda 2026. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan prestasi atlet Kabupaten Buol sekaligus memperkuat hubungan kerjasama di bidang olahraga antar kedua daerah pendengar.

Pendengar, pukul 16.22 menit waktu Indonesia Tengah, nampak cuaca di wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya kelihatan cerah ya sore ini. Mungkin Anda punya kebiasaan berolahraga atau juga yang sering memanfaatkan kebiasaan berkegiatan di sore seperti ini, memang tidak salah ya, mumpung di waktu liburan. Tentu tinggal bagaimana bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya untuk merefresh tenaga dan pikiran Anda sehingga besok bisa tampil maksimal lagi dalam melakukan aktivitas. Kita ke informasi berikutnya pendengar. Pengadilan Agama Toli-Toli kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang mudah dan cepat. Kali ini kegiatan sidang di luar gedung digelar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo untuk memudahkan masyarakat yang terkendala dengan akses geografis. Sidang di luar gedung itu dipimpin langsung oleh Hakim Pak Firdiansyah Hidayatullah didampingi seluruh tim pelaksana dari PA Toli-Toli. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Kegiatan ini tak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum, tetapi juga mengurangi biaya dan waktu yang biasanya dikeluarkan untuk datang ke kantor pengadilan. Inisiatif ini menjadi jawaban atas kendala geografis yang dihadapi warga di wilayah terpencil. Kehadiran tim pengadilan agama Toli-Toli disambut hangat oleh petugas KUA Kecamatan Dondo dan masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat turut menjadi faktor penting kelancaran sidang di luar gedung. Dengan terselenggaranya sidang di luar gedung ini, pengadilan agama Toli-Toli menegaskan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan berbiaya ringan bukan sekedar janji, tetapi realitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pendengar.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Yes.
0: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Cep, ucup lagi. Cep, apa cup?
4: Tebak-tebakan lagi yuk.
3: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
4: Apa beda kura-kura sama bajai?
3: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
4: Salah, jawabannya. Kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang terus menikmati kegiatan Anda ya, bersama rekan-rekan entah berolahraga, nongkrong di satu tempat yang memungkinkan untuk Anda ya tengah asik ya bersama mereka menikmati suasana cuaca di sore hari ini. Ya, pendengar, kita lanjut lagi, kita ke informasi berikutnya. Kota Palu kembali berjaya juara umum MTQ Sulawesi Tengah 4 kali berturut-turut. Kafilah Kota Palu berhasil mewujudkan optimisme mereka dengan meraih gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Sigi. Kota Palu keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan total poin 241. Morowali dapat posisi kedua dengan nilai 219, sedangkan posisi ketiga diraih Kabupaten Sigi dengan total nilai 150 poin, mengungguli kabupaten dan kota lainnya yang turut berpartisipasi dalam ajang itu. Keberhasilan ini sekaligus menjadi catatan membanggakan bagi Kota Palu, di mana gelar juara umum yang diraih tahun ini merupakan gelar keempat secara berturut-turut setelah sebelumnya Kota Palu juga mendominasi perhelatan MTQ tingkat provinsi dalam 3 edisi sebelumnya. Capaian itu tak lepas dari penampilan gemilang para peserta Kota Palu yang berhasil menembus babak final di berbagai cabang perlombaan. Sejak awal pelaksanaan MTQ, peringkat kapila Kota Palu telah menunjukkan konsistensi prestasi dan menjadi salah satu kontingen yang paling diperhitungkan dalam perebutan gelar juara umum. Sekretaris LPTK Kota Palu Burhanuddin Nawir menyampaikan rasa syukurnya atas hasil yang diraih seluruh peserta dan pendamping. Menurutnya keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras, pembinaan berkelanjutan serta dukungan dari pemerintah Kota Palu. Dengan raihan 241 poin, Kota Palu kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan pembinaan MTQ terbaik di Sulawesi Tengah. Gelar juara umum keempat ini menjadi bukti konsistensi prestasi sekaligus modal berharga untuk mempersiapkan para peserta yang akan mewakili Sulawesi Tengah pada ajang MTQ untuk tingkat nasional. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, masih di Kota Palu, di mana masyarakat Kota Palu antusias nonton bareng Piala Dunia Brasil vs Maroko di lapangan Fatu Lemo. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tengah bersama RRI Palu, minggu kemarin, pendengar, gelar nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 di lapangan Fatu Lemo Palu. Kegiatan Nobar itu menghadirkan laga seru antara Brasil melawan Maroko yang disiarkan langsung dari Stadion MetLife New York, New Jersey area di Amerika Serikat. Meskipun diguyur hujan sejak subuh, namun tidak menyurutkan TVRI menggelar nobar. Pantauan RRI, antusiasme warga Kota Palu menyaksikan laga Piala Dunia antara Brasil melawan Maroko tetap tinggi, meski kondisi lapangan Fatu Lemo basah karena diguyur hujan. Di awal laga pada menit 21, sebelumnya Maroko berhasil membobol gawang Brasil melalui pemain Ismail Saibari yang membuat kedudukan menjadi 0-1. Brasil 0, Maroko 1. Suara gembira pendukung Maroko membuat suasana semakin semarak. Namun ketegangan belum usai, gol balasan Brasil dicetak oleh Vinicius Junior ke menit ke-32. Selain nobar, pendengar, warga yang hadir juga disuguhi berbagai hiburan mulai dari challenge hingga tebak skor dengan hadiah menarik. Warga Kota Palu, muslimin, kepada RRI mengatakan menyambut baik dengan digelarnya nonton bareng di tempat terbuka seperti lapangan Fatu Lemo. Menurutnya dengan nobar di tempat terbuka, banyak warga yang menonton, apalagi digelar bersamaan dengan Car Free Day. Dan informasi dari Kota Palu, pendengar.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Lihat deh, dia lewat lagi. Gendut, Nek.
2: Astaga, jangan begitu. Tidak boleh menghina fisik seseorang. Itu namanya body shaming, tahu?
1: Apa itu body shaming?
2: Body shaming adalah tindakan mencela dan mempermalukan seseorang dengan membuat ejekan atau komentar negatif tentang tubuh seseorang. Nah, contoh body shaming adalah penyebutan misalnya gendut atau pesek.
1: Oh, begitu.
2: Nah, komentar tentang penampilan seseorang mungkin dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi bentuk keakraban, sekedar basa-basi atau bercanda. Padahal, segala bentuk pernyataan negatif mengenai bentuk tubuh dan berat badan seseorang yang kini populer dengan istilah body shaming termasuk salah satu bentuk bullying.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi dan hiburan sore hari ini kami cukupkan. Saatnya kita siarkan rangkuman informasi Selkorwil Nusantara 4 dalam Gemah Saripati Maju.

0: Rinaldi dari RRI Toli Toli.
1: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berserang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
2: 8 sekelas ini langsung tahambur anak-anak keluar. Semua tetap pore. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA grup dan di-bel orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua jemput, responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
1: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
3: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan mau WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Terus, insya Allah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insya Allah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
1: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
0: Kita beralih mendengar ya, dari RRI Toli Toli. Informasi selanjutnya kita berbagi dari RRI Mamuju. Wings Air kembali buka jalur penerbangan harian rute Mamuju-Makassar setelah Batik Air melakukan pemberhentian jalur penerbangan. Berikut laporan reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
4: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya, kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
5: Tiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik yang sebelumnya tadi sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Ya, karena masyarakat kan sudah munculkan Traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi tidak jadi terbang. Akhirnya masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan 3 lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, Wings mulai besok terbang setiap hari dari Makassar jam 8.05. Kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
4: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah 1 penerbangan lagi agar akses Mamuju-Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Mamuju, beralih ke Kota Kendari. Dari informasi yang kita hadirkan, di mana Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan ratusan kendaraan curian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
6: Polda Sulawesi Tenggara mengamankan sebanyak 105 kendaraan hasil berbagai tindak pidana dan membuka layanan pinjam pakai bagi masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan sah kendaraan tersebut. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan keberhasilan operasi pekat Anua 2026 tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sejak Januari hingga berakhirnya operasi, kepolisian berhasil mengungkap 24 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 25 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 99 unit sepeda motor dan 5 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak pidana curanmor.
7: Identifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, pencocokan data registrasi kendaraan bermotor, penelusuran data kepemilikan kendaraan, verifikasi dokumen kendaraan, serta sinkronisasi data melalui sistem ERI, Electronic Registration and Identification. Sedangkan sisanya masih dalam proses pendalaman dan pencocokan data oleh penyidik.
6: Kapolda menambahkan, dari total 105 kendaraan yang saat ini berada dalam penguasaan kepolisian, sebanyak 56 unit sepeda motor dan 6 unit mobil telah berhasil diidentifikasi pemilik sahnya. Menurutnya, pengungkapan kasus curanmor ini tidak hanya bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga memastikan kendaraan yang hilang dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk itu, Polres Sultra membuka layanan pinjam pakai kendaraan barang bukti bagi masyarakat yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan menghubungi hotline di nomor 0811-409-02500. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih informasi ke RRI Bau-Bau. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal itu, Afriansa dari RRI Bau-Bau melaporkan.
8: Tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
9: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
8: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
9: Menurutnya sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
8: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
9: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dari Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI. Berikut laporan Datra Hasan dari RRI Toli-Toli.
10: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
11: Terima kasih ya, Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli. Sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilipat di dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
12: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang, ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
10: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Makassar, di mana dari Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil inserenator. Berikut laporan reporter RRI Makassar, Sariyahuddin.
14: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil inserenator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba chadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
15: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
14: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Daniel Harjopuro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
0: Pendengar, kita beralih informasi dari RRI Palu, di mana Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
16: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Impres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai 80 sampai 90 ribu rupiah. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran 18 sampai 22 ribu rupiah. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
17: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000, kemudian rawit itu yang agak sedikit sangat banyak kenaikannya itu di angka 80 sampai 90.000. Nah ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35.000, dan tomat yang merangkak naik dari 18 tapi bervariasi dari 18.000 sampai di 22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, dan minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
16: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras yang memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000.

0: yang dipercaya menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
1: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
0: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Mendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya dari RRI Ampana. Kejati Sulteng ingatkan Kejari Tauna soal integritas dalam layanan hukum. Berikut laporan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
3: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, Kejaksaan harus bekerja secara profesional, mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP, dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
4: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pemeriksaan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
3: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, informasi terakhir yang akan kita hadirkan dari Kendari, di mana kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heldiawati Kadir yang selengkapnya akan disampaikan.
5: Kepolisian daerah

0: Terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
1: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
0: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
1: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
0: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
2: Pendengar, di kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju ya, mengakhiri untuk perjumpaan yang sudah disampaikan Himpunan Gema Saripati Maju untuk pekan ini. Edisi siar untuk Minggu 14 Juni 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya, Riko Ilham. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan operator kita ya untuk di kebersamaan sore hari ini dari rekan Komang dan juga rekan Umar yang mengucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

Demikian pendengar rangkuman informasi sekeruil Nusantara 4 yang telah kami siarkan tadi melalui Pro 1 RRI Kendari. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI, Toli Toli Buol dan Parigi Moutong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Berikut kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Yunus.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu irama kasidah modern. Dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sesaat lagi pendengar, kita akan persembahkan lagu-lagu dandut tiga daerah, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

Baiklah, selamat malam untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai kumpul bersama keluarga tercinta, apalagi setelah melewati berbagai kegiatan dan aktivitas sepanjang hari tadi, yang mana saat ini Anda merasa letih, lelah ya, tentu di sisa waktu liburan Anda malam hari ini. Begitu banyak hal yang tentu bisa Anda buat-buat untuk persiapan perencanaan kerja esok hari. Nah, untuk menemani suasana santai Anda di malam hari berikut, kita akan hibur persembahan lagu-lagu dandut daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu dandut ya di daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Pendengar, dengan berakhirnya lagu tadi maka tuntas sudah kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli sore hari ini. Sebentar, jangan kemana-mana, masih ada rekan-rekan kami akan terus menemani Anda di suasana malam nanti. Akhirnya saya Jasmine ya pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Mika Bahtiar kembali menemani ruang dengar Anda. Untuk hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 untuk Toli-Toli malam ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program Satu RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Maike Bahtiar yang menemani suasana malam Anda pendengar, kami hadirkan hiburan juga informasi ke ruang dengar Anda. Kami ketengahkan informasi. Pendengar, penjualan jersey sepak bola di Kota Ambon mengalami peningkatan dan tingginya permintaan jersey karena animo masyarakat terhadap perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan di benua Amerika. Demam bola masyarakat Kota Ambon mulai terasa geliatnya sejak H-20 pelaksanaan Piala Dunia 2026. Instansi pemerintahan, swasta, dan perbankan menggelar kegiatan seperti Fan World hingga permintaan jersey tinggi. Harga jersey grade ori dibanderol seharga Rp185.000 per pieces. Adapun jersey player issue atau versi yang sama persis dipakai pemain di lapangan berkisar 2,5 juta per pieces. Aldrin mengatakan dalam sehari mampu menjual 100 pieces jersey baik secara online maupun datang ke toko langsung. Jersey paling laris adalah Belanda, kemudian Argentina, Brazil, dan Jerman. Ya, informasi tentang penjualan jersey World Cup FIFA 2026 alami peningkatan di Kota Ambon.
1: Selamat pagi, Lia.
2: Cuaca lagi sendu banget.
1: Bener
2: nih,
1: banget nih.
2: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
1: Siapa nih?
2: Gebetan paling.
1: Pacar mungkin.
2: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan.

Baik, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kembali ke informasi yang tentunya kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi edisi yang berbeda dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menghadirkan sejumlah perubahan besar yang belum pernah diterapkan dalam sejarah penyelenggaranya. Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia digelar pada tahun 1930, turnamen berlangsung di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara tersebut berbagi peran sebagai tuan rumah dan menyelenggarakan pertandingan di berbagai kota selama lebih dari satu bulan. Perubahan lain yang paling mencolok adalah bertambahnya jumlah peserta. Jika pada edisi sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 tim, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 48 negara. Penambahan peserta tersebut membuat format kompetisi ikut berubah. FIFA menambah jumlah grup dan menghadirkan babak 32 besar sehingga jumlah pertandingan melonjak dari 64 laga menjadi 104 pertandingan pada Piala Dunia 2026. Format baru juga membuka peluang bagi lebih banyak negara untuk tampil di putaran final. Sejumlah tim yang sebelumnya belum

0: pernah merasakan atmosfer Piala Dunia kini berhasil mengamankan tiket dan siap menjalani debut mereka. Dari sisi penyelenggaraan, Piala Dunia 2026 akan digelar di lebih banyak kota dan stadion dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Sebanyak 16 kota tuan rumah di 3 negara akan menjadi lokasi pertandingan. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan turnamen akbar tahun ini. FIFA diperkirakan kembali memanfaatkan teknologi pada bola pertandingan dan sistem perwasitan. Dengan berbagai perubahan tersebut, Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi turnamen terbesar dari sisi jumlah peserta dan pertandingan. Edisi kali ini juga menandai dimulainya era baru sepak bola dunia yang lebih luas, lebih modern, dan melibatkan lebih banyak negara dibandingkan sebelumnya. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menjadi tuan rumah bersama turnamen yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sebelumnya Piala Dunia selalu diselenggarakan oleh satu negara atau paling banyak 2 negara. Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama pada 2002, namun belum pernah ada edisi yang melibatkan 3 negara sekaligus. Penyelenggaraan bersama ini tidak lepas dari perubahan format kompetisi yang kini diikuti 48 tim. Bertambahnya jumlah peserta membuat kebutuhan stadion, fasilitas, dan infrastruktur pendukung juga meningkat. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kemudian mengajukan pencalonan bersama melalui proposal bernama United Bid. Ketiganya resmi terpilih sebagai tuan rumah setelah memenangkan pemungutan suara dalam Kongres FIFA pada 2018. Turnamen tahun ini akan berlangsung di 16 kota yang tersebar di 3 negara. Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah venue terbanyak, sementara Kanada dan Meksiko turut menjadi lokasi sejumlah pertandingan penting. Format lintas negara tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi tim peserta dan supporter. Mereka harus melakukan perjalanan yang lebih jauh dibandingkan edisi sebelumnya yang digelar di Qatar pada tahun 2022. Meski demikian, FIFA menilai konsep ini mampu memperluas jangkauan Piala Dunia ke lebih banyak wilayah. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebut Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia.
1: Holding. Action! Okay.

0: Baik, pendengar masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi, pendengar. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Piprim Basarah Yunuarso. Iya, Piprim Basarah Yunuarso. Kami maksud Piprim Basarah Yunuarso menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai memicu kembali munculnya sejumlah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Piprim mengatakan kondisi kesehatan anak Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Namun capaian tersebut dinilai belum signifikan apabila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Menurutnya Indonesia masih menghadapi tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita. Selain itu, berbagai penyakit infeksi yang dapat dicegah melalui imunisasi juga kembali bermunculan. Ia menyebut penyakit seperti difteri, pertusis, polio, dan campak kembali ditemukan di masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena cakupan imunisasi anak masih rendah. Piprim menilai keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi turut memenuhi rendahnya cakupan vaksinasi. Karena itu upaya edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Selain penyakit infeksi, Indonesia juga masih menghadapi persoalan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk. Ia mengatakan penurunan angka stunting hingga kini masih belum sesuai target yang ditetapkan. Di sisi lain, kasus obesitas dan berbagai penyakit metabolik pada anak juga menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut dipicu pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Piprim menegaskan IDAI akan terus mengedukasi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada anak-anak Indonesia. Menurutnya, seluruh pihak perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang masih dihadapi anak Indonesia. Ya, mendengar informasi tentang Ketua Umum IDAI soroti rendahnya cakupan imunisasi anak Indonesia, Anda bisa lansir di rri.co.id.
1: Main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, ubek waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak... Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
6: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
7: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
8: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
9: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
8: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
7: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
8: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
11: Pesat di Tanah Suci Arab Saudi mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
12: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
11: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arca yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatud Arain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
14: Keluarga sangat impas 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
15: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
16: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
15: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan,

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali lagi di awal, tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangka terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, baik itu yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli. Selamat bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Khusus untuk Anda, umat Kristen, kami akan temani Anda dengan kidung-kidung rohani di program Mimbar Agama Kristen.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, demikian kami temani Anda tentunya dengan kidung-kidung rohani di program Mimbar Agama Kristen. Dan tentunya masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 21.04, pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti bersama drama radio. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Merauke. Kali ini mengetengahkan cerita tentang pencerahan. Naskah karya Desi Ratnawati.

Hidup tidak terlepas dari permasalahan. Begitupun persahabatan. Ada suka maupun duka. Namun bagaimana kita menyikapinya dan berusaha untuk menjaga persahabatan itu agar tetap terjalin dengan baik.

0: Aduh, kok anak-anak belum pulang juga ya? Kemana ya mereka?
1: Mama. Mama. Mama.
0: Ah, puji Tuhan, akhirnya mereka datang juga. Iya, Nak, sebentar.
1: Siang, Ma.
0: Siang, Nak. Kok Kak Pika tidak berikan salam ke Mama? Kenapa, Nak?
2: Tidak apa-apa, Ma.
0: Ya sudah, kalau begitu Ali sama Pika ganti baju dulu ya, Nak. Setelah itu kita makan.
1: Siap, Ma. Ali sudah lapar sekali.

0: Ma, Ali makan ya.
1: Iya nak, sini sayang.
0: Kayaknya enak sekali ma.
1: Iya nak, ini loh ada makanan kesukaan kamu, ayam goreng.
0: Asik, terima kasih ma.
1: Makannya banyak ya sayang ya.
0: Pasti ma, maksudnya pasti nambah.
1: Iya sayang, makannya pelan-pelan saja ya, nanti tersedak loh.
0: Iya ma, enak ma.
1: Pasti dong, Kapika kok tidak datang makan?
0: Tadi sudah saya panggil ma, tapi tidak dijawab. Ya sudah, saya jalan saja. Soalnya sudah lapar sekali ma.
1: Kamu ini, ya sudah, kamu lanjut ya makannya. Mama cek Kapika dulu ya.
0: Iya ma, boleh nambah kan?
1: Ya iyalah boleh, anak mama, tapi jangan kebanyakan ya, nanti tambah gendut.
0: Ah, mama nih.

0: Kak Pika, sayang. Sayang, buka pintunya dong.
1: Ya, sebentar, Mak.
0: Kamu tidak makan, Nak?
1: Tidak, Ma, masih kenyang.
0: Masih kenyang? Memangnya tadi makan jajanan apa di sekolah?
1: Tidak jajan apa-apa kok, Ma.
0: Kok kenyang? Kan tadi pagi Kak Pika cuma sarapan roti saja.
1: Lagi tidak selera makan saja kok, Ma.
2: Jangan begitu, Kak Pika. Kan Mama sudah capek siapkan makanan. Kok Kakak nggak mau makan?
0: Kamu sudah selesai makan, Nak?
2: Udah, Ma. Nih, lihat perutku. Udah sesak.
0: Waduh, tuh Kak Pika, adik kamu saja makannya banyak.
2: Makan, Kak. Ada ayam goreng tuh. Enak sekali.
1: Mau istirahat saja, Ma.
0: Tidak biasanya kamu begini, Nak. Ada apa?
2: Tadi waktu pulang sekolah, Ma, saya lihat Kak Pika lagi berantem sama Kak Putri.
0: Kamu sama Putri? Kenapa, Nak? Sudah, Nak, sudah.
1: Putri marah, Ma.
0: Apa masalahnya, sayang? Cerita dong sama Mama.
1: Tadi Putri tuduh Pika yang sembunyikan buku PR matematikanya. Waktu mau pengumpulan PR, Putri cari buku PR-nya, tapi tidak ketemu.
0: Terus, kenapa sampai Putri bisa bilang Kak Pika yang ambil?
1: Soalnya buku itu ada dalam tasnya Pika, Ma. Tidak tahu kenapa sampai ada di tasnya Pika.
0: Pika sudah jelaskan ke Putri belum?
1: Sudah, Ma. Cuma awalnya Putri tidak percaya. Kemudian setelah dia sampaikan kalau bukan Pika yang ambil, barulah Putri percaya, Ma.
0: Dia tahu dari mana? Terus siapa yang ambil, Nak?
1: Lawrence yang ambil, Ma. Dia sengaja, Ma, taruh di tasnya Pika. Dia tidak suka dengan persahabatan kami yang begitu akrab, Ma.
0: Ya sudah, Kak Pika juga harus minta maaf sama Putri, ya.
1: Iya, Ma. Cuma Pika masih rasa jengkel saja. Masa Putri tidak percaya sama Pika? Lebih percaya sama orang lain.
0: Iya, Nak. Mama sangat mengerti maksudnya Kak Pika. Cuma Kak Pika tidak boleh bersikap seperti itu, sayang. Jangan cuma permasalahan kecil membuat rusak persahabatan kalian, Nak. Kak Pika harus minta maaf juga sama Putri supaya semuanya baik-baik saja, sayang.
1: Iya, Ma.
0: Nah, gitu dong. Senyum dong, anak mama yang cantik.
2: Kok Kak Pika saja yang dipuji, Ma?
0: Iya, Ali juga anak mama yang paling ganteng sedunia. Ya, Nak, ya.

0: Mama jadi ingat sebuah cerita yang dulu pernah kakek ceritakan buat mama waktu kecil.
1: Cerita apa, Ma?
2: Cerita dongeng, Ma.
0: Iya, ceritanya disimpan dulu ya. Sekarang Kak Pika makan dulu deh. Nanti malam baru mama ceritain gimana.
2: Cerita sekarang aja, Ma.
1: Iya, Ma, sekarang aja, jangan malam.
0: Tapi kan Kak Pika belum makan.
2: Selesai mama cerita deh, baru Pika makan. Ya, Ma, ya, please.
0: Kamu ini. Sini duduk dekat mama, ayo.
2: Iya, Ma.
0: Oke, duduk yang manis ya.

Dahulu, di sebuah dusun yang berada di hutan, hiduplah dua orang sahabat. Namanya Kasim dan Obed. Hidup mereka bergantung dari alam. Mereka sering sekali berburu dan menangkap ikan di rawa-rawa dengan menggunakan alat tradisional seperti jaring dan busur panah dan selalu melakukan aktivitas apapun bersama-sama.

0: Kawan, kita sudah dapat ikan banyak ini. Kita pulang sudah kah?
1: Ayo sudah, saya juga sudah lapar sekali ini.
0: Kalau begitu kau rapikan dulu ke jaring-jaring. Nanti saya urus ikan-ikan ini.
1: Sip, sip.
2: Dari kejauhan, ada Abu Nawas yang sedang melihat aktivitas mereka.
3: Wah, dorang pun alat-alat untuk tangkap ikan itu lengkap sekali. Saya harus cari cara nih bagaimana saya bisa ambil itu semua. Kayaknya saya harus dekati dorang dulu nih. Supaya gampang toh ambil dong punya alat-alat tangkap ikan itu. Siang kawan, kamu dua dapat ikan banyak juga eh.
1: Iyo kawan, kita cari dari pagi nih.
3: Aduh, saya bisa gabung kah dan kamu dua?
0: Kita semua pulang ini, soalnya sulapar.
3: Ya, kamu dua semua pulang kah?
1: Iyo toh, baru kok dari mana saja?
3: Jauh kawan, kalau semua pulang lagi, terlalu jauh.
1: Aduh, bagaimana? Kita punya rumah dekat tapi...
3: Saya bisa ikut kamu dua saja kah? Supaya besok saya juga bisa bantu kamu dua cari ikan, bagaimana?
2: Karena merasa takut terhadap Abu Nawas, akhirnya dengan berat hati, Kasim dan Obed menerima Abu Nawas untuk ke rumah mereka.

0: Abu Nawas, ku sini kita makan sama-sama sudah.
1: Iyo iyo, terima kasih lagi ya.
2: Kau makan saja sampai kau puas, jangan malu-malu.
1: Iyo, aduh Kam Dua ini baik sekali. Baru besok Kam Dua pergi cari ikan lagi kah?
0: Iyo tuh, kalau tidak cari baru kita mau makan apa lagi? Ah, kawan kau ini.
1: Saya ikut ya.
2: Yang penting kau bangun cepat-cepat, karena pagi sekali saya dan Obet sudah jalan.
1: Sip. Kalau saya masih tidur kan, Kam Dua kasih bangun saya toh.
0: Iya sudah, gampang itu ah.

0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka pergi untuk menangkap ikan. Namun, Abu Nawas ini sudah menyusun rencana untuk mengambil alat-alat penangkap ikan mereka. Maka, Abu Nawas mengajak Kasim dan Obed untuk mandi-mandi di sungai.
1: Kasim, Obed, kemarin saya udah lihat sungai di sana tuh. Wih, depo air sejernih apa yo? Kita pergi mandi dulu, Kak.
2: Yo, boleh juga.
3: Jauh kah tidak?
1: Tidak jauh. Pokoknya kamu dua tidak akan menyesal. Selesai mandi-mandi, baru kita pergi menjaring.
3: Ayo sudah, jangan tunggu lama lagi.
0: Mereka pun pergi ke sungai. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk menyelam ke dasar sungai. Dan kesempatan itulah yang dipakai oleh Abu Nawas untuk cepat-cepat mengambil makanan dan alat-alat penangkap ikan, lalu pergi meninggalkan Kasim dan juga Obed.
4: Ma, Kasim dan Obed tidak sadar ya, Ma, kalau mereka ditipu.
0: Iya, Nak. Mereka baru sadar ketika selesai mandi-mandi.

0: aku segar apa yo, sungguh.
1: Coba dari dulu kita tahu tempat ini kah?
0: Itu sudah, Abu Nawas, kau tahu tempat ini dari mana nih?
1: Hei, baru Abu Nawas di mana?
0: Ay, anak itu suka mana lagi?
1: Aduh, kita buat alat penangkap ikan mana?
0: Pasti Abu Nawas yang su pergi bawa ini. Aduh, kita sudah dapat tipu lagi dari dia lagi. Aduh.
1: Kemarin kan saya sudah bilang kau, kayaknya tuh Abu Nawas dia ada maksud lain, karena dia pugaya kayak lain-lain begitu.
0: Aduh, itu sudah. Sekarang kita mau cari ikan bagaimana lagi, alat-alat Abu Nawas su bawa pergi semua.

0: Kasihan ya, Ma. Kasim dan Obed, mereka sudah baik menerima Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menipu mereka.
1: Ya, begitulah. Makanya Ali dan Kak Pika harus cermat juga dalam memilih teman ya.
0: Iya, Ma. Kak Pika, dengar tuh yang Mama bilang. Ups, Kak Pika sudah tidur, Ma.
1: Sudah tidur ya? Padahal Kak Pika belum makan. Ya sudah, kalau begitu Ali juga tidur siang ya, Nak ya.
0: Jatah makan siangnya Kak Pika, Ali saja yang habiskan ya.
1: Loh, bukannya kamu tadi sudah makan, Nak?
0: Habis, ayam gorengnya enak, Ma.
1: Ali, Ali, makan saja terus. Makanya badan kamu itu sudah kayak bola begitu.
0: Ih, Mama nih.
1: Tinggalin dikit ya untuk Kak Pika ya.
0: Tenang, Ma. Siap.

Demikian mini drama dengan judul Penjarahan, persembahan Radio Republik Indonesia Merauke, dengan pendukung cerita Valen sebagai Ibu Ani, Brigita sebagai Pika, Alexander sebagai Ale, Agus sebagai Abu Nawas, Sigit sebagai Kasim, dan Anis sebagai Obed. Teknik dan rekaman Tri Atmojo. Ilustrasi musik Desi. Dan sutradara Ratna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga sambil mendengarkan Pro 1, selamat bersantai, semoga terhibur. Dan Anda yang mungkin saat ini lagi melakukan aktivitas di malam hari, selamat melakukan aktivitas Anda, pendengar.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam Anda yang tetap mendengarkan Pro 1, dan kita akan dengarkan program acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Kami akan hadirkan lagu-lagu kenangan di era tahun 80-an sampai 90-an untuk lagu Indonesia.

Iya, pendengar masih terus kami temani Anda di program Ruang Rindu Nostalgia Lama. Kami hadirkan lagu-lagu kenangan ke ruang dengar Anda pendengar untuk tahun 80-an sampai 90-an.

Pendengar masih terus dengan lagu-lagu kenangan di era tahun 80-an, 90-an kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar untuk program Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama. Anda yang masih mendengarkan siaran Pro 1 sambil beraktivitas mungkin ya, lagi lembur di tempat aktivitasnya, selamat malam. Semoga terhibur untuk malam hari ini mendengarkan Nostalgia Lama.

Pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda pendengar yang hingga saat ini masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Pukul 23:05 selanjutnya pendengar kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda program musik tradisional dan budaya. Kami akan hadirkan lagu-lagu dari daerah Ambon ke ruang dengar Anda yang saat ini mungkin lagi sibuk melakukan aktivitas ya, yang lagi piket, yang lagi lembur, selamat melakukan aktivitas dan selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, 16 menit dari pukul 23 malam masih terus kami temani Anda dengan lagu daerah Ambon untuk malam hari ini di program musik tradisional dan budaya.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Pendengar dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, semoga terhibur dengan lagu-lagu daerah Ambon yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, menutup perjumpaan kita di musik tradisional dan budaya, sebuah lagu pendengar, Rindu Tapi Bayang.

0: Baik, pendengar demikian musik tradisional dan budaya. Dan selanjutnya menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini, kita akan dengarkan bersama, kita ikuti renungan malam.
1: Tuhan dan tukang cukur. Suatu hari, seorang laki-laki, sebut saja Steve, datang ke sebuah barbershop untuk memotong rambut dan jenggotnya. Ia pun memulai pembicaraan yang hangat dengan tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik pun akhirnya jadi pilihan mereka. Hingga akhirnya, Tuhan jadi subjek pembicaraan. Hai Tuan, saya ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Seperti yang Anda katakan tadi, ujar si tukang cukur. Mendengar ungkapan itu, Steve terkejut dan bertanya, mengapa Anda berkata demikian? Ya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang yang sakit? Dan mengapa banyak anak-anak yang terlantar? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan apa yang mengizinkan semua itu terjadi? Ungkap si tukang cukur dengan nada tinggi. Steve pun berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan sang tukang cukur. Namun, ia sama sekali tidak memberi respon agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Saat Steve keluar dari barbershop tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat lebat. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, dan itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya Steve kembali masuk ke dalam barbershop dan kemudian berkata pada sang tukang cukur, ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur. Otomatis sang tukang cukur pun terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur. Sanggah si tukang cukur. Dan Steve kembali berkata tegas, kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti bapak yang satu ini. Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria ini adalah bahwa ia tidak mau datang ke barbershop saya untuk dicukur. Jawab si tukang cukur. Tepat, tegas Steve. Itulah poinnya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah mereka tidak mau datang dan mencarinya. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ini. Kadang kita terlalu gampang mengambil kesimpulan dari sesuatu hal yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Tukang cukur itu adalah diri kita juga, yang kadang mereka menderita lalu mengatakan Tuhan tidak ada. Sementara kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan, dan mungkin kita tidak dekat dengannya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Bahtiar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Kita jumpa kembali besok subuh pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

0: sebagai ujung tombak tidak mampu memberikan banyak perubahan buat lini depan setelah menggantikan Daniel Malen. Jadi memang kontrasnya mungkin ada di pergantian pemain yang saya kira tidak terlalu jalan di kubu Belanda.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Juprianta atas analisisnya pada dini hari ini juga.
0: Terima kasih Mas Wisnu.
1: Ya. Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Dan pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi, karena rekan saya Bung Rudi akan menggantikan saya dalam Indonesia Menyapa di pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.

0: itu posisi laporan yang masuk LTT itu luas tambah tanam itu sudah masuk 5 hektar.
1: Kecamatan Bolan ini diupayakan semua pangkalan itu ya melayani dulu masyarakat yang kurang mampu.
2: Dibutuhkan semangat kita, dibutuhkan kerja kita yang memang ikhlas, artinya untuk bagaimana kita mengabdi kepada tugas yang diberikan kepada kita masing-masing.

0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Pemerintah Kabupaten Buol terus berkomitmen mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Salah satu upaya nyata yang tengah digalakkan adalah pengembangan tanaman kedelai di wilayah Tontoyom, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol. Diakhiri dengan wawancara sorotan terkait dampak maraknya pengecer gas LPG 3 kg terhadap masyarakat dan ekonomi. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Seliwati Daimanampa. Kami awali dengan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Buol terus berkomitmen mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Salah satu upaya nyata yang tengah digalakkan adalah pengembangan tanaman kedelai di wilayah Tontoyom, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
1: Kegiatan yang terintegrasi dengan program Astacita Presiden ini melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI Angkatan Laut yang mendapatkan porsi khusus dalam pengawalan komoditas kacang kedelai. Sebelumnya, sinergi serupa juga dilakukan oleh TNI Angkatan Darat di sektor padi sawah dan kepolisian di sektor jagung. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Mas Dianto, menjelaskan bahwa pemilihan wilayah Tontoyom sebagai basis pengembangan kedelai didasarkan pada aspek agroklimat dan potensi lokal, di mana para petani setempat telah memiliki pasien serta pengalaman bertanam kedelai secara turun-temurun. Selain faktor sumber daya manusia, wilayah Tontoyom juga didukung oleh kondisi kesuburan tanah yang sangat ideal, dengan lapisan topsoil gembur dan subur yang mencapai ketebalan 30 cm. Karakteristik lahan tersebut semakin optimal untuk memacu pertumbuhan tanaman kedelai karena kaya akan kandungan batu gamping dan kapur.
2: Informasi dari petugas LTT, luas tambak tanam kacang kedelai yang sama kami, yaitu Ibu Megawati, itu posisi laporan yang masuk LTT itu luas tambak tanam itu sudah masuk 5 hektar. Nah, dan varietas yang ditanam itu memang varietas yang arahan dari Kementerian Pertanian juga, Pak.
1: Berdasarkan laporan luas tambak tanah atau LTT yang dicatat oleh petugas Dinas Pertanian, saat ini luas lahan kedelai yang sudah tertanam di wilayah Tontoyom telah mencapai 5 hektar untuk tahap awal. Varietas benih yang digunakan pun merupakan varietas unggul yang diarahkan langsung oleh Kementerian Pertanian.
2: Ya, suka dengan tidak suka, kedelai juga harus kita upayakan tanam. Karena kenapa? Kedelai ini kan masuk di salah satu program ketahanan pangan, apalagi kan ada program makanan bergizi gratis, sehingga teman-teman petani, ya kalau memang ingin mengembangkan kacang kedelai, kami dari Dinas Pertanian siap memberikan ilmunya. Kami ada PPL di sepanjang Buol ini, mulai dari Lakuan Buol sampai di Umu, itu PPL sudah ada.
1: Meski produktivitas ini masih berada di angka hampir 1 ton per hektar, Mas Dianto optimis angka ini dapat dioptimalkan hingga mencapai rata-rata nasional sebesar 2 ton per hektar. Optimisme ini juga didukung oleh tingginya permintaan pasar terhadap kedelai di Kabupaten Buol, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tahu dan tempe, serta mendukung program makanan bergizi gratis.
0: Pangkalan mengutamakan masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar pangkalan karena selama ini keluhan masyarakat dekat dengan pangkalan namun sulit mendapatkan gas. Sardono melaporkan.
3: Gas LPG 3 kg sebagai gas subsidi pemerintah keberadaannya kadang langka di lapangan sehingga membuat masyarakat harus antri panjang di pangkalan atau membeli di luar pangkalan dengan harga jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Tuli-Tuli, Muhammad Mukar, kepada RRI mengatakan, menyikapi permasalahan gas LPG 3 kg, pemerintah daerah bersama OPD teknis terkait sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama pihak agen dan pangkalan gas, utamanya yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, membahas distribusi gas 3 kg agar tepat sasaran. Salah satunya pangkalan tidak melayani para pengecer karena secara regulasi masih dilarang. Pangkalan mengutamakan masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar pangkalan karena selama ini keluhan masyarakat dekat pangkalan namun sulit mendapatkan gas LPG 3 kg.
4: Untuk Kecamatan Baulan ini diupayakan semua pangkalan itu ya melayani dulu masyarakat yang kurang mampu di sekitarnya. Karena ini yang biasa banyak keluhan bahwa kami dekat pangkalan tapi tidak dapat. Makanya kami mengundang baik dari camat, kemudian kepala desa dan lurah, kemudian agen untuk bagaimana mengupayakan masyarakat yang ada di sekitar pangkalan ini agar bisa mendapatkan gas LPG 3 kg sesuai dengan kalau dia masyarakat kurang mampu.
3: Permasalahan gas LPG 3 kg menjadi permasalahan klasik di lapangan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang sebelumnya telah ditempuh oleh pemerintah daerah. Secara pasokan sebenarnya cukup sesuai data warga yang berhak menggunakan. Namun ketidakcukupan karena warga yang tidak berhak menggunakan juga ikut menggunakan, sehingga perlu kesadaran bersama.
4: Gas LPG 3 kg ini supaya ini tidak menjadi problema terus, kami berharap kepada masyarakat yang mampu atau PNS dan TNI Polri yang tidak berhak untuk menerima itu, ya tentunya kami berharap ya kita sama-sama tidak lagi menggunakan itu dan gas LPG 5,5 atau 12 kilo.
3: Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Tolitoli ini menambahkan, untuk gas LPG 3 kg berdasarkan keterangan dua agen di Tolitoli, yakni Unogas dan Meta Indah, dijamin aman sesuai kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk wilayah Tolitoli, asalkan tidak ada kendala teknis pada saat pengambilan dari Palu ke Tolitoli, seperti kendala transportasi akibat bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
0: Atmosfer Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat Kabupaten Buol yang antusias menyaksikan pertandingan-pertandingan tim terbaik dunia. Kemeriahan ajang sepak bola terbesar tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi para pecinta olahraga, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah daerah terkait dengan dampak sosial yang menyertainya. Wakil Bupati Buol menyampaikan pandangannya mengenai semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia, tim nasional yang dijagokannya pada turnamen kali ini, serta mengingatkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktek perjudian yang kerap meningkat selama berlangsungnya kompetisi sepak bola internasional. Berikut kita akan ikuti wawancara hangat reporter Alfiansyah bersama Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir di Jedai Maroto.
5: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Bapak Wakil Bupati Buol, Bapak Muhammad Nasir DJ Dai Maroto, dan kita akan berbincang kepada beliau terkait bagaimana animo masyarakat terhadap Piala Dunia pada kali ini. Baik, Pak Muhammad Nasir, mungkin Bapak terkait Piala Dunia ini, masyarakat Buol ajakannya seperti apa mungkin himbauannya?
6: Ya, terima kasih untuk ajang Piala Dunia FIFA 2026. Masyarakat Buol sangat antusias terhadap pertandingan sepak bola tingkat dunia. Dan hampir di berbagai macam sudut, baik di desa-desa maupun di kota-kota, masyarakat mengikuti pertandingan Piala Dunia. Itu biasanya dilakukan dengan nonton bareng, apakah di balai desa, di berbagai macam tempat-tempat yang memungkinkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang melaksanakan nonton bareng Piala Dunia. Dan setiap kelompok-kelompok itu memiliki pendukung, memiliki semangat untuk mendukung salah satu klub yang menjadi andalannya di Piala Dunia.
5: Baik, bicara terkait dukungan, tentunya Bapak Wakil Bupati punya tim yang dijagokan di Piala Dunia kali ini. Kira-kira tim apa, Pak?
6: Ya, kalau tahun ini, kalau dulu saya paling fanatik sama Jerman. Tapi karena sudah jarang juara, tahun ini saya tetap menjagokan Brasil. Ya, karena pola bermainnya juga akhir-akhir ini semakin ofensif seperti Eropa. Dia juga banyak merubah cara. Kenapa? Karena pola dan sistem pertandingan yang sekarang dikembangkan juga mengalami pergeseran-pergeseran sesuai dengan perkembangan. Sehingga insya Allah ke depan ya saya masih mendukung Brasil untuk bisa menjadi juara dunia.
5: Baik, Pak. Terakhir, Pak Wakil Bupati, harapan terkait Piala Dunia 2026 ini khususnya untuk masyarakat Kabupaten Buol. Silakan.
6: Ya, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, apalagi pegiat dan peminat serta pecinta olahraga sepak bola, silahkan lakukan nonton bareng, tapi yang terpenting dijaga persaudaraan, kekeluargaan, jangan karena timnya kalah kemudian membuat keributan, atau dalam melakukan atau bersama-sama nonton saling mengejek, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tetap ingin pertandingan atau menonton Piala Dunia itu tetap semangat, tetap ada yel-yel, tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain atau yel-yelnya anarkis atau rasis, itu tidak boleh. Karena kita di Kabupaten Buleleng ini punya budaya saling menghormati, saling menghargai, dan kita semua di Kabupaten Buleleng ini bersaudara. Juga terkait dengan informasi ada taruhan-taruhan, saya berharap ini jangan dilakukan, karena taruhan-taruhan ini menimbulkan efek yang tidak baik. Banyak yang kemudian setelah pertandingan ini mengalami kerugian, bahkan keretakan rumah tangga, bahkan anak-anak atau anak istri yang mengalami penderitaan batin karena ulah dari taruhan-taruhan sepak bola yang kadang tidak sesuai dengan standar kehidupan, sehingga taruhan berspekulasi kalah, akhirnya efeknya anak dan istri serta rumah tangga menjadi rusak. Saya mohon jangan sampai taruhan seperti itu akan menimbulkan efek negatif bagi keluarga, utamanya masyarakat. Saya kira demikian.
5: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi wawancara singkat bersama Pak Wakil Bupati Kabupaten Buol, Pak Muhammad Nasir DJ Daimaroto. Dan semoga informasi ini bisa mencerahkan dan memberikan manfaat untuk kita semua masyarakat Kabupaten Buol. Saya Alfiansah dari Bumi Pogogul melaporkan.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Ketua PBVSI Provinsi Sulawesi Tengah, Haji Hardi, melantik dan mengambil sumpah pengurus PBVSI Tolitoli tahun 2026-2030 di Balai Desa Lalus, Kecamatan Galang. Datra Hasan melaporkan.
8: Saudara, salam olahraga. Sebanyak 58 orang pengurus Persatuan Bola Voli PBVSI Tolitoli dilantik dan diambil sumpahnya pengurus PBVSI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026-2030 di Balai Desa Lalos, Kecamatan Galang pada Sabtu sore 13 Juni 2026. Ketua PBVSI Kabupaten Tolitoli, Karolin Besar Bantilan, dalam sambutannya mengatakan dirinya menerima amanah sebagai ketua sebab dipercayakan seluruh pengurus di Tolitoli. Sehingga meskipun bukan sebagai atlet bola voli, dirinya akan berkomitmen membangun olahraga voli agar lebih maju dan berprestasi.
9: Organisasi ini tidak hanya aktif ketika ada pertandingan, tetapi juga aktif dalam pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi. Karena organisasi yang baik bukan hanya pandai membuat kegiatan, tetapi juga mampu menghasilkan prestasi.
8: Sementara itu, Ketua PBVSI Sulawesi Tengah Haji Hardi mengatakan kepengurusan baru PBVSI Tolitoli diharapkan mampu memberikan warna baru sehingga atlet bola voli dapat dibina dan dibentuk dalam upaya peningkatan prestasi di masa mendatang.
10: Dibutuhkan semangat kita, dibutuhkan kerja kita yang memang ikhlas, artinya untuk bagaimana kita mengabdi kepada tugas yang diberikan kepada kita masing-masing. Oleh itu, sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa kita ini dipilih amanah yang kuat untuk memajukan bola voli di Kabupaten Tolitoli.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan mengapresiasi pemerintah Desa Lalos yang telah berinisiasi pada kegiatan turnamen bola voli sehingga mendorong lahirnya bibit muda berbakat dan menggerakkan ekonomi di wilayah Lalos.
11: Mudah-mudahan di bawah kepemimpinannya Ibu Ketua beserta seluruh jajarannya kita bisa menciptakan atlet-atlet berprestasi, kita bisa menciptakan CCCC yang baru lah, yang bisa bermain di laga nasional.
8: Kegiatan pelantikan dan pengurus PBVSI Tolitoli berlangsung tertib, aman, dan lancar. Juga dihadiri tamu undangan serta mantan Bupati Tolitoli dua periode Muhammad Saleh Bantilan.
0: Maraknya distribusi gas LPG 3 kg melalui pengecer bukan hal yang lumrah terjadi di suatu daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Tolitoli. Lantas seberapa berdampaknya hal tersebut terhadap masyarakat dan juga dari sisi ekonomi? Berikut akan kita dengarkan wawancara sorotan bersama salah seorang pengamat ekonomi di Kabupaten Tolitoli, Edianto Nurdin, yang akan dipandu oleh reporter kami Ruth Damayanti.
12: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edianto Nurdin selaku salah satu pengamat ekonomi di Kabupaten Tolitoli. Berkaitan dengan dampak maraknya pengecer gas LPG 3 kg, apakah akan berdampak terhadap masyarakat terutama dari sisi ekonomi? Mungkin dari sisi pengamat ekonomi bisa dijelaskan, Pak. Silakan Pak Edianto.
13: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir pasti ada dampaknya dari sisi ekonomi ketika misalnya ada masalah di dalam pendistribusian gas LPG yang subsidi ya, yang 3 kg. Nah, dalam hal ini ketika misalnya gas LPG itu dilakukan ini di tingkat pengecer, maka tentu akan membengkak ininya ya, stop. Ketika nilainya stopnya di ini, di, pada tindak pengecer dilakukan, maka otomatis ada yang mungkin tidak kebagian ya, artinya tidak tepat sasaran. Nah, dalam hal ini biasanya gas LPG malah tangan yang memang dikatakan mampu untuk membeli misalnya gas selain gas yang bersubsidi. Ini menjadi masalah ketika misalnya distribusi LPG tidak tepat sasaran, maka itu ada akan berdampak pada stok secara umum, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal di daerah.
12: Nah, berarti Pak, dengan adanya rantai distribusi yang lebih panjang melalui pengecer ini, berarti berdampak dengan adanya kenaikan harga, dan itu juga apakah berpengaruh untuk yang berpenghasilan, maksudnya berpenghasilan rendah, Pak?
13: Iya, saya pikir kalau untuk yang berpenghasilan rendah, ketika misalnya gas LPG dijual ke tingkat harga yang lebih tinggi, kemudian artinya yang seharusnya dapat gas LPG malah tidak dapat. Artinya begini, ini kan kita di pemerintah tidak membatasi, misalnya si A dia harus hanya membeli satu tabung gas saja, tidak kan? Kayaknya di sini yang jadi masalah, artinya masyarakat bisa membeli banyak kemudian melakukan penjualan kembali. Nah, itu kan praktek yang sekarang kita dapatkan.
12: Lantas Pak, kalau misalnya nih, bagaimana pemerintah jika membatasi adanya distribusi dari ngecer ini, apakah akan berdampak juga lebih ke arah positif atau ke arah negatif, Pak?
13: Ya, kalau dibatasi, saya pikir ini akan menimbulkan ini juga pro kontra. Artinya di tingkat misalnya masyarakat, UMKM itu kan tidak cukup hanya misalnya satu tabung atau dua tabung. Contohnya misalnya UMKM pasti membutuhkan lebih dari misalnya 2-3 tabung untuk sekali produksi. Nah, ini jadi masalah ketika misalnya stok secara nasional mungkin dengan kondisi ekonomi yang sekarang mungkin dibatasi atau dilakukan distribusi ke masyarakat UMKM, akan menjadi kendala nantinya di situ. Apalagi dengan kondisi yang memang prakteknya sekarang, Pak, tabung ini bisa diecer oleh masyarakat, dilakukan ini pengeceran. Artinya tabung yang misalnya didapat dari agen, dijual kembali ke masyarakat. Ini kan juga tidak tepat sasaran sekarang.
12: Ya, dari sisi pengamat ekonomi sendiri, Pak, lantas kebijakan apa yang harus mungkin dari sisi ekonomi diterapkan oleh pemerintah daerah kita, Pak, untuk bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akses masyarakat, keberlangsungan usaha pengecer, dan juga subsidi gas LPG ini yang tepat sasaran, dan juga terhadap sisi ekonominya sendiri, Pak. Silakan, Pak Edi.
13: Ya, terima kasih. Kembali lagi, saya pikir pemerintah memang harus mengeluarkan kebijakan yang memang tidak hanya melihat misalnya satu sisi, tapi beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan, secara makro. Artinya pendistribusian gas LPG 3 kg ini harus memang tepat sasaran yang pertama, dan harus dipastikan bahwa memang memiliki stok ya. Jadi pemerintah memiliki stok untuk pendistribusian kepada masyarakat maupun UMKM. Memang kondisinya agak sulit dengan kondisi geopolitik yang saat ini terjadi. Kemudian secara nasional memang stok energi itu bermasalah. Ini kita harapkan di pemerintah daerah juga bisa melakukan penyesuaian, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi secara nasional. Artinya kita berharap juga di sini masyarakat bisa terpenuhi dari sisi energinya, gas LPG 3 kg khususnya, kemudian UMKM juga bisa mendapatkan stok gas LPG-nya. Artinya itu yang paling penting.
12: Ya baik, terima kasih Pak Edianto Nurdin selaku salah seorang pengamat ekonomi di Kabupaten Toli-Toli.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewanapa mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Alhamdulillah, Aih, untung kasihan Senda jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online, astaga.
2: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
1: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda, Le. Dengan tawarannya itu, pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
2: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
1: OJK? Apa itu OJK?
2: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

0: pagi-pagi begini mau bajual ambal, kong so pusing lagi dengan ini LP gas LPG ini setengah mati sekali mau didapat. Nggak lama-lama semua tak berhenti bajual ambal kalau begini ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, pagi-pagi ini apa ini?
0: Aduh, waalaikumsalam. Masih pagi-pagi ini sudah pusing kepala bawa pikir ini gas sudah mau habis, bawa RPG setengah mati sekali dicari. Nggak lama semua berhenti bajual ambal kalau begini ini.
1: Jadi kita makan kosong ini, makan angin ya pagi ini.
0: Bukan cuma makan angin, lihat-lihat saja itu kompor itu dengan tugas itu.
1: Aduh, jadi ini kok ini seberapa hari nih apa cek-cek gas ini tidak
0: saya
1: dapat?
0: Saya sudah berapa hari saya cek-cek gas ini. Kalaupun ada harganya minta ampun mahalnya, ada yang sampai 80.
1: Wow. Yang benar ini.
0: Aduh, ada yang 65, ada yang 70, ada yang 80. Makin kesana kita makin jauh, kita pergi makin jauh juga harganya. Haish.
1: Aduh, ini padahal kan tujuannya konversi bahan bakar dari minyak tanah dulu ke gas ini kan untuk lebih memudahkan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ini masak ini.
0: Torang ini sudah dekat paling dekat rompi tempat tinggal dengan pangkalan, tapi sudah setengah mati juga torang mau dapat gas.
1: Berarti ini lebih setengah mati dapat gas daripada Padula ini.
0: Aduh, saya sudah tidak pikir Padula sekarang. Saya sudah tidak pikir juga Kuma sekarang, terserah mau pulang dengan tidak mau pulang, yang saya pikirkan ini gas ada, beras ada. Token listrik tidak mati.
1: Ya, apa ada lagu bilang begini, yang penting duit buat beli gas.
0: Semua tuh yang penting duit, kalau tidak ada duit, aduh, sakit kepala juga itu, Ces.
1: Iya, orang bilang duit tidak membawa tidak begitu penting, tapi orang beli gas pakai duit, beli
0: orang. Orang bilang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi bagaimana itu?
1: Oh, ini paling lancar sekali kalau bicara duit.
0: Bikin bukan masalah bicara. Itu kasihan Kang I. Torang saja ini pergi di pasar mau suka kincing, babayar.
1: 2000.
0: 2000, cuma mau suka kincing ini babayar. Apalagi kebutuhan rumah tangga begini. Macam ini gas so tidak ada, semua habis ini gas.
1: Ada harus soalnya di jalan-jalan ibu-ibu ini dong bawa gak ini tabung kosong terus. Astaga.
0: Saya juga heran itu, makanya ini juga yang perlu dibasmin dengan pangkalan-pangkalan. Jangan kos yang diutamakan pengecer, utamakan dulu kos yang masyarakat, karena masyarakat ini yang butuh. Pengecer itu orang beli, setelah itu orang jual dengan harga selangit.
1: Jadi begini, pemerintah itu, ini menurut yang saya tahu-tahu ini artinya nanti barangkali sebentar dialog ini dong bahas toh bagaimana cara. Kan yang saya tahu tuh pemerintah itu sudah menghitung berapa jumlah penduduk miskin. Kita tekan ini. Artinya yang kemampuan ekonominya kurang bagus itu dihitung berapa yang membutuhkan gas LPG 3 kilo. Tapi yang saya tahu setiap saat itu kurang terus.
0: Selalu begitu, kurang. Selalu kurang, bagaimana juga tidak mau begitu, tidak mau kurang. Kalau yang tidak sesuai ya mau pakai, macam warung-warung makan itu kan tidak seharusnya pakai toh, apalagi yang sudah punya banyak langganan, pakai yang 5 kilo, pakai yang 3 kilo sampai 10 sampai 5 dorong punya gas berjejer. Baru juga ada yang PNS yang mungkin rumahnya P besar tapi pakai itu gas kecil, gas yang 3 kilo itu. Jadi itu semua yang bikin makin berkurang jatahnya yang masyarakat ekonomi ke bawah, kasihan.
1: Belum lagi yang saya dengar-dengar dong bawa keluar. Tuh yang dibawa keluar. Ini kan harga headnya, harga headnya itu sekitar berapa ya? 16.000 kalau gitu toh. Baru itu kan harga ecernya sekitar 20. Toh? Tapi aduh, bayi tua di rumah dia marontak saya kiri kanan, dia suruh saya. Itu pi jalannya yang kalau ini bilang apa ada 50-70
0: saya kena pajak. Ini di sini harga 30. Pangkalannya 30-35 ribu. Begitu susah sampai sama pengecer sampai di 55, 60, 80 hama.
1: Astaga.
0: Dengan alasan tidak berantri.
1: Hah?
0: Nah, coba lihat. Kalau waktu tahun lalu itu saya di Buol, saya lihat itu beberapa waktu lalu saya di Buol 35 ribu. Karena kebetulan juga kan rumah dekat pangkalan 35 ribu, tapi tidak tahu kalau sampai sama pengecer berapa lagi, karena tolong tidak pernah beli di pengecer karena pangkalan dekat. Nah sekarang ini pangkalan di yang dekat, tetapi susah mau didapat karena mungkin sudah banyak titipan-titipan juga. Itu yang banyak dikeluhkan masyarakat.
1: Nah jadi nanti perlu ditanya itu sama narasumber, harga ecerannya itu tiap daerah beda atau sama atau nah, begitu tuh. Nah itu kita orang ini harga sebenarnya berapa. Kalau ambal ini kan jelas toh, satu porsi satu lembar itu 5 ribu. Ini waduh, ini sampai
0: kalau juga
1: ada 50, 70, 80.
0: Itu makanya saya bilang kalau juga barangkali dari pangkalan 35 ribu, terus dari pengecer mereka jual 55 ribu atau 50 atau 55 ribu, mungkin masih wajar. Hama kalau susah sampai 60 sampai 80 hama.
1: Aduh kasihan.
0: Soba ceke di leher.
1: Tamak, Pertalite.
0: Allahu Akbar. Soba ceke betul-betul itu kalau begitu itu ibarat bunga pinjam 1 juta kembali 1.500.000.
1: Astaga. Baru apa kalau kita pergi di tempat-tempat beli dan cuma kasih muncul satu aja loh. Aduh ini sisa satu. Jadi kalau mau beli ambil, kalau tidak
0: itu juga kebanyakan rumah. Jadi penyakitnya pangkalan itu tidak tahu saya. Baru turun itu gas dari mobil, begitu ditanya beli masih ada gas, ayo tinggal ini. Ayo tinggal. Ya Allah Tuhan.
1: Tinggal satu. Orang punya.
0: Tinggal satu itu pun orang punya. Maksudnya jadi bikin aduh. Ini semua yang jadi keluhan masyarakat sekarang ini karena begini. Jadi ini yang mungkin nanti mungkin yang perlu dijaga bukan anak SD tapi harus karena kadang biasa orang berantri soba kalae. Bayangkan.
1: Jelas.
0: Orang mbak antri masih subuh-subuh, ini masih pagi-pagi. Kapan lalu itu saat datang pagi-pagi? Sudah banyak orang mbak antri mau isi bensin. Saya banyak orang mbak antri di muka pangkalan.
1: Ini yang saya bilang ini. Ya saya kasihan mbak itu juga toh. Artinya kasihan dia mau masak buat dia buat anak-anak di sekolah toh. Buat kita orang. Tapi kalau tidak ada begini, begitu saya buka apa itu tutup meja begini yang ada itu gas LPG kosong aja di dalam.
0: Gas LPG kosong makan yang isap tuh gas LPG kosong.
1: Aduh.
0: Terpaksa kurang alternatifnya bikin tungku sendiri ini. Ya rajin-rajin lah gosok belangan kalau begitu.
1: Iya ini berarti skincare tidak ada papanya begitu ibu kalau suhu
0: sekarang kayu bakar tuh pikir-pikir skincare. Bagaimana mau bahas skincare kalau harga pangkal harganya gas sudah sampai 70-80.
1: Aduh ini artinya kita minta perhatian ini. Kita punya bapak-bapak yang duduk di DPR sana, bapak-bapak polisi, bapak-bapak dari dinas, artinya tolong kita punya ini toh, kita punya kebutuhan ini. Ini sebenarnya duduk perkara aja bagaimana kah?
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Kayaknya hampir tiap bulan ini terus yang ada persoalan ini. Pangkalan, gas, kadang langka. Begitu langka didapat harganya bukan main. Semua tembus di 100 ribu ini DP harga.
1: Apalagi kalau pas macam kemarin tuh yang mau Idul Adha itu. Aduh, kalau dunia kita bisa keliling 7 kali, kita keliling 7 kali. Tidak ada.
0: Baru juga orang mau beralih ke gas pink juga sudah mulai mahal harganya. Jadi kasihan masyarakat. Aduh. Mulai berpikir-pikir harga gas yang 5 kilo itu sekarang sudah 150, 155.
1: Aduh. Oh, ini lu hafal sekali harga-harga ini.
0: Bagaimana saya tidak mau hafal, kasihan saya ini, kasihan pedagang-pedagang kecil begini, berapa kasihan saja untungnya ambal ini, Kang I. Jadi mau tidak mau kasihan kalau tidak ada tugas yang ungu, yang hijau itu, gas 3 kilo itu, mau tidak mau kasihan saya pakai yang 5 kilo. Habis semua di situ untungku.
1: Aduh. Ini apa saya dulu kemarin ini mai tua dia setengah mati sekali. Sampai dia antri, bayangkan saya lihat berjam-jam saya lewat di kantor itu tanpa ini, tanpa makan minum, karena udah dari mana tuh, kasihan mai tua ini.
0: Bukan cuma mai tuanya Kang I yang kasihan, hampir semua ini ibu-ibu menjerit. Sudah setengah mati, ba antri belum tentu dapat. Kalau tidak ba antri pergi belum tentu dapat. Begitu setengah mati ba cari kiri kanan langka dengan harga yang selangit. Oi naik. Sudah apa-apa naik, tambah lagi gas setengah mati dicari. Oh, pusing kepala. Saya mau tutup warungku kalau begini ini.
1: Ya, jangan. Pakai yang inilah, pakai mungkin pakai kayu bakar kah atau apa toh. Tapi ya ini lagi bicara kayu bakar nanti dong marah lagi, dia bilang bikin rusak lingkungan lah segala macam.
0: Nah, daripada tidak makan, mau pikir bagaimana lagi?
1: Weh, jadi kok ini biasa beli di mana? Di kios terdekat atau mungkin di pangkalan di mana?
0: Saya biasa ke pangkalan, Kang I. Tapi biasa kasih yang sudah tidak mampu juga saya antri, apalagi kasih yang saya punya pelanggan kalau sudah ba telepon, ibu dia bilang tolong sudah di warung ini mau suka makan. Biasa memang ini jangan dulu datang tidak ada gasku. Saya mau layani bagaimana kan kasihan orang mau tidak mau kasihan saya punya pemasukan berkurang lagi gara-gara baku antri dengan gas.
1: Iya, bayangkan bagaimana kalau baku antri 3 jam 4 jam.
0: Hama be sampai sore orang biasa antri.
1: Waduh, berarti kita orang pas antri pagi ada orang ke Palu, susah sampai di Palu kita orang masih antri.
0: Masih antri. Sempat kita sampai di Buol baru selesai antrian.
1: Aduh.
0: Belum dapat kemarin dengan harga yang mahal lagi. Kalau tidak mau antri itu sudah resikonya beli sama pengecer. Pengecer pesuka-suka sudah bakal naik harga dari harga yang 35 biasa ke 60. Saya kalau ke harganya 55 kadang biasa masih saya beli. Masih boleh lah aku bagi dua keuntungan tuh. Tapi kalau sudah sampai 80 ribu juga dia punya harga hama. Apa sudah kesan saya pakai beli bahan-bahan lain?
1: Itu ancamannya. Itu bahaya tuh kalau menaikkan harga ini barang-barang strategis tuh.
0: Karena sudah di luar dari head tuh itu.
1: Iya. Artinya harga batas atas, harga batas bawah itu kan ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau sudah melewati, jangan coba-coba. Jadi hati-hati itu pada para penjual yang biasa bilang, ini tinggal satu orang punya, terus kasih naik sampai melambung tinggi. Seperti itu.
0: Melambung tinggi kayak orang punya mimpi, dong.
1: Ya, anggun sesasmi, kan? Ini yang paling tidak bagus lagi, orang membawa gas LPG 3 kilo keluar, bawa dari luar area distribusi, toh begitu.
0: Nah kalau sudah begitu kira-kira siapa yang harus turun tangan itu?
1: Ya itu tadi. Pihak-pihak terkait, ada Satpol PP, ada TNI Polri, ada Perindak, apa?
0: Itu, makanya begitu. Itu.
1: Apa?
0: Dengan terjadinya, apa dengan terjadinya ini, dengan banyaknya ini antrian-antrian dengan harga seperti begini, ini harusnya kan ini sudah ada kasihan tindak lanjut dari pemerintah, kasihan.
1: Sekarang dong bilang itu, jarum jatuh di Lalos, itu di kota Sudengar. Ini barang besar, ini bukan jarum ini. Tuh, barang jarum, baru orang punya kebutuhan. Jadi, please, respon.
0: Ada juga itu orang, ada pernah itu saya dapat, ibu-ibu hampir 6 gas LPG 3 kg itu di mukanya, di motornya. Jadi saya bilang, kalau jatuh ini ibu-ibu ini, bukan lecet gara-gara apa, ini lecet dijatuhi dia punya gas. Kan main sampai 6 dia punya gas ini, dia ada bonceng di depan, bor di depan bos hama.
1: Jadi ini yang ada ini kan ada orang yang apa punya ini pembelian tuh sampai 10, sampai 5, sampai baru kita orang yang satu ini antri juga sampai tengah malam. Aduh.
0: Bagaimana itu yang pengecer-pengecer antri sampai jam berapa itu, sampai orang dapat 6 7 gas itu ya, 6 sampai 7 biji gas itu sampai 10, berarti orang antri ini dari subuh sampai mau tengah malam.
1: Wow. Apakah perlu dia punya tangan apa isi barcode baru supaya dia yang beli itu?
0: Iya, atau mau dikasih tanda itu juga seperti kayak orang habis pemilu itu, Dang?
1: Iya, noh.
0: Percuma dimintai KTP tetap juga begitu. Jadi tidak setengah aduh mati.
1: Jadi ini memang sekarang ini pemerintah kan sudah melakukan berbagai upaya. Kita tahu niatnya baik toh. Tetapi itu tadi yang di bawah ini artinya yang di tingkat mungkin distributor, pengecer dan juga ini yang ada orang yang oknum-oknum yang mau memanfaatkan ini yang perlu ditertibkan begitu.
0: Nah, itu maksudnya saya itu yang itu harus ditertibkan. Jangan kasih yang biasa juga kasih yang ada pol PP bajaga kong pol PP itu kasihan juga yang sudah diserbuk mama-mama. Tahu aja mama-mama mas ras terkuat di bumi. Jadi kesan pol PP kurang tidak mengalah sendiri.
1: Jadi nih koinnya ini seberapa hari ini terdapat gas ini?
0: Soalnya 5 hari sama aku cari-cari dengan gas ini Kiang. Belum ada yang dapat-dapat. Ini gasku sudah mau habis ini.
1: Iya. Saya paling suka sekali pas kita mau minum kopi tuh pas air mau mendidih. Baru mulai dia mulai gelembung-gelembung. Baru gasku habis. Aduh siram. Iya. Kacau sekali.
0: Tidak enak sekali dirasa tuh, apalagi kalau soal lapar-lapar kong suka makan mie, begitu mau masak mie baru setengah mie masak sudah mati ya gas. Kayak mau bawa maki-maki itu.
1: Saya mengalami itu. Saya pun anak dia baru pulang sekolah, itu ada, nah itu kan ada usaha apa terus saya masak nasi. Belum lagi ini, weh dia suruh, ay kenapa ini weh gas habis. Nah itu tadi mulai perang gerilya lagi cari tuh, aduh.
0: Jadi memang orang ini kesian saya ini Kang I pakai cadangan saya terus terang. Jadi kalau sudah tidak mampu saya baku cari-cari dengan yang 3 kilo, mau tidak mau kesian saya pakai yang 5 kilo, tapi dengan catatan itu sudah saya punya keuntungan habis di sini. Habis di 5 kilo ini. Karena yang 5 kilo juga sudah naik harganya sudah 155.
1: Aduh. Jadi ya ini kita orang yang apa yang kemampuannya belum sampai ini ya pada pemerintah tolong toh. Nah, jadi kalau yang punya uang boleh lah, artinya kan kalau orang punya uang tuh tidak ada yang mahal kalau orang punya uang.
0: Kalau orang banyak uang orang juga kalau orang juga banyak uang Kang I, jangan pakai yang 3 kilo, pakai yang 5 kilo atau yang 10 kilo atau yang 12 kilo.
1: Iya, berbagi tuh.
0: Karena masih banyak kasihan orang di bawah ini yang mau cari-cari yang 3 kilo, macam tuh orang pedagang kecil ini kasihan mau tidak mau cuma cari yang 3 kilo orang ini. Ya keuntungan apalagi keuntungan Sahira. Ambal begini ini belum lagi kalau sudah datang di utang.
1: Saya heran juga tuh ada pedagang-pedagang yang lebih mampu selalu ada 3 berjejer di dong punya warung
0: apa segala macam. Penjual-penjual sampai 3 sampai 4 orang punya gas ini di warung ini sama.
1: Jadi kita orang ini bagaimana? Yang dibela ini siapa nih sebenarnya?
0: Saya sudah tidak tahu kalau begini ini. Pusing orang baku bela ini.
1: Membela yang apa mampu membayar kah?
0: Ya. Membela yang benar atau membela yang bayar? lebih lengkapnya nanti sebentar jo terang dengar bagaimana keputusannya, bagaimana nanti jalan keluarnya toh, bagaimana solusinya toh. Sebentar lagi terang dengar RRI lagi terang sebentar.
1: Gara-gara Selat Hormuz ini dong.
0: Kasihan sudah apa-apa naik. Ini lagi harga ricas sudah naik mahal sekali. Aduh. Tambah lagi gas LPG setiap mati dicari.
1: Ini perang Irak-Iran ini dia pindah dari Timur Tengah ke pengecer.
0: Sudah mau pindah dah lama, sudah baku perang orang di pangkal ini gara-gara gas LPG.
1: Tapi ya kita orang berharap pemerintah tetap dengan adanya yang kita orang bicara ini toh, artinya nanti mereka ya rapat antar instansi kah yang terkait bicarakan bagaimana supaya mungkin di UMKM-nya dijata per minggu berapa, yang pribadi berapa, toh itu. Dorang kan yang tahu, yang dorang juga ahli-ahli di situ, ada sarjana ekonomi, sarjana apa segala macam.
0: Nanti begitu. Saya tunggu saja nanti bagaimana solusinya ini. Saya masih mau pikir-pikir ini gas ku ini sampai bawa antri ulang lagi nih gas. Siapa tahu saya dapat yang 3 kilo. Kalau tidak dapat yang 3 kilo, mau tidak mau pakai saja yang 5 kilo.
1: Iya dong, ini itu kelepas ini koinnya dong, jualan begini kan ada untung, macam kita orang ini harap gaji bagaimana coba.
0: Sudah dibilang itu kasihan yang PNS dengan yang pensiun pakai yang 5 kilo.
1: Iya, astaga.
0: Baru yang 5 kilo juga ini sudah mahal harganya, sudah 155.000.
1: Woi, jadi yang nanti tanya itu kalau sebentar dong datang narasumber tuh tanya. Itu bagaimana sistem alokasi pembelian untuk masyarakat, kemudian berapa dia punya kuota pembeliannya, terus berapa harganya, terus tiap minggu, perlu banyak pertanyaan ini.
0: Banyak sekali memang, biasanya toh. Jadi begitu bertanya berapa harganya gas ini yang 5 kilo, 155, langsung bilang menyala komporku. Aduh, iya sudah sama Bima antri ini.
1: Iya, bisa bicara koinnya. Nanti tolong tanya ya. Nanti tanya pendengar sebenarnya 8.30 tuh.
0: Iyo, mau ditanya nanti ini bagaimana
1: dong. Pendengar tahu. Nanti biar terang.
0: Betul, betul. Saya mau pergi antri dulu. Saya tidak bikinkan kopi soalnya tiada air panasku.
1: Saya jalan dulu.
0: Oke, hati-hati. Waalaikumsalam.
1: Yo.
0: Aduh, Pak pikir-pikir ini gas LPG mahal ini lebih baik saya baku antri saja dulu di sana. Dengar-dengar putar-putar musik saja dulu di warung. Siapa tahu pulang kamar saya sudah dapat gas.

two, three.

0: suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih temani Anda untuk di pagi hari ini, temani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan berbagai informasi di pagi hari ini akan saya hadirkan untuk Anda. Sebentar akan saya coba menghadirkan informasi terkait informasi perakiran cuaca dan juga informasi pasar serta lalu lintas. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, saya akan hadir di ruang dengar Anda dengan info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Toli-Toli tentunya yang akan saya persembahkan untuk Anda. Kita ikuti informasi cuaca untuk pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya untuk hari ini edisi Senin 15 Juni 2026.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster MGT, akan menyampaikan informasi tentang cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Guol, dan Parigi Montong hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, terpantau cuaca hari ini umumnya berawan, namun ada potensi hujan merata di seluruh wilayah Toli-Toli dengan nilai suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 12 km per jam. Untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Buol. Dengan nilai suhu udara, rata-rata berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 11 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Montong, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Parigi Montong. Dengan nilai suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 12 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas. Lalu lintas.
3: Kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah dan saya masih coba untuk menghubungi pihak pasar ya, pengawas pasar untuk mengikuti atau mendengarkan informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini. Yang banyak disampaikan bahwa ada beberapa yang masih mengalami harga yang di atas ya, cukup tinggi ya maksud kami untuk beberapa kebutuhan pokok. Dan pendengar, untuk Anda juga yang baru saja stay bersama kami, semoga di pagi hari ini saya jumpai semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda juga yang sudah mulai disibukkan dengan segala rutinitas yang ada di sekolah-sekolah terutama ya. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari Sally yang bertugas menemani Anda untuk pagi hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Project Pop dengan hitsnya Ingatlah Hari Ini mengantarkan kita ke pukul 7:47 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti info pasar pagi hari ini bersama pengawas pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mastang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Baik, silakan Pak Mastang untuk informasi terkait dengan kebutuhan pokok, harga kebutuhan pokok di pasaran pada hari ini edisi 15 Juni 2026.
2: Hari ini harga sembilan bahan pokok di pasar Susumbolan ada beberapa jenis terjadi penurunan. Di antaranya merica kecil turun 75 per kilogram, sedangkan merica keriting 40 per kilogram. Tomat masih tetap 25 per kilogramnya, sedangkan telur 55 per rak. Demikian informasi harga sementara.
0: Iya, artinya ini masih akan terus terjadi penurunan terhadap kebutuhan bahan pokok, beberapa kebutuhan bahan pokok yang disampaikan tadi ya Pak Mastang?
2: Iya, betul. Karena saya lihat stok mulai masuk dari seperti rica kecil itu dari Makassar dan Kutaraya. Demikian informasi.
0: Iya, untuk kebutuhan seperti kayak harga daging dan juga harga minyak kelapa seperti apa nih Pak Mastang?
2: Kalau seperti daging ayam potong itu masih tetap harga 35 per kilogramnya. Sedangkan daging sapi tetap 140 per kilogramnya. Dan minyak masih tetap, merek kita itu masih tetap 18 per liternya. Demikian informasi.
0: Oke, Pak Mastang, bagaimana untuk antusias masyarakat ya, Kabupaten Toli-Toli di Pasar Susumbolan pada pagi hari ini, Pak Mastang?
2: Kami lihat pengunjung hari ini agak sepi, mungkin karena cuaca tidak mungkin kan demikian.
0: Oke, baik, bukan karena kebutuhan pokok yang makin menaik ya Pak Mastang ya?
2: Iya, betul.
0: Betul, oke. Baik Pak Mastang, terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu.
2: Terima kasih, amin.
0: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat selalu seluruh pendengar RRI.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Gol Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Kemudian, data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga